0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep. dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
12: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
11: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
13: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
14: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
11: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
15: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
16: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
15: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
19: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
18: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
17: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
18: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
18: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu berkembang.

0: karena mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya benar, Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia ya. Predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power ranking terbaru ya. Gelandang Chelsea Cole Palmer ini menilai Liga Premier Inggris layak menyandang status tersebut ya. Menurutnya, ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemainnya ya. Dan Palmer juga menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris ya. Dia juga bicara mengenai persiapannya menghadapi musim baru peringkat ya. Dan Liga Premier Inggris ini mempertahankan posisi teratas dalam peringkat tersebut. Kompetisi itu mengungguli sejumlah liga elit Eropa lainnya seperti La Liga Spanyol, Serie A, kemudian Bundesliga dan juga Ligue 1 Prancis ya. Dan Opta juga menyusun peringkat berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya adalah kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, serta tingkat persaingan sepanjang musim. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Dan sementara itu Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam ya. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Maidi di Hanoi ya. Dan kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan juga menciptakan sejumlah peluang ya. Dan di pertandingan lain, Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak Shane Patinama, Tom Haye dan juga Mitch Baker pada babak kedua ya. Dan hasil tersebut membuat persaingan di papan atas grup A ini semakin ketat ya. Dan Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia sendiri berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga ya. Tim asuhan John Hartman ini masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Singapura sehingga berpeluang merebut puncak klasemen tetap terbuka ya. Vietnam menempati peringkat ketiga dengan torehan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Kamboja dan juga Timor Leste masih belum meraih poin ya. Dengan Timor Leste dipastikan gagal melaju setelah menelan 3 kekalahan beruntun ya. Dan persaingan grup A diprediksi akan semakin sengit pada pertandingan berikutnya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: semangat banget sini orang-orang.
1: Emang tuh kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

Ya pendengar, Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat yang selalu ramai dikunjungi ya, terutama saat akhir pekan dan musim liburan ya. Letaknya yang dekat dengan Jakarta membuat kota dan Kabupaten Bogor menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata tanpa harus menempuh perjalanan jauh ya. Dan tingginya kunjungan wisata ini tidak hanya menghidupkan sektor pariwisata, tapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat ya. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum merupakan salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak seiring dengan meningkatnya mobilitas wisatawan ya. Dan di Bogor sendiri, geliat tersebut terlihat dari ramainya hotel, villa, restoran, kafe, sampai dengan destinasi wisata alam seperti kawasan Puncak, Kebun Raya Bogor, Curug Bidadari, Taman Safari Indonesia, serta berbagai destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan domestik ya. Karena kehadiran para pengunjung ini ikut mendorong perputaran uang di berbagai lapisan masyarakat ya. Dan kalau kita lihat dampak positif ini juga dirasakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM ya. Karena di kawasan wisata Bogor, wisatawan tidak hanya dapat menikmati panorama alam tapi juga berburu kuliner khas seperti talas Bogor ya, roti unyil, asinan Bogor, sampai dengan berbagai produk kopi lokal dari wilayah Kabupaten Bogor ya. Dan belum lagi penjualan kerajinan tangan, souvenir dan produk olahan hasil pertanian pun ini akan meningkat ya ketika jumlah wisatawan bertambah, sehingga membuka peluang pendapatan bagi masyarakat lokal. Pendengar,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Tugu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19

0: Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, selain UMKM yang juga mendapatkan keuntungan ketika apa namanya banyak yang berwisata di Bogor ya, sektor ekonomi kreatif di Bogor juga terus berkembang melalui hadirnya kafe berkonsep alam ya, galeri seni, pertunjukan musik, sampai dengan berbagai festival budaya yang rutin digelar. Kemudian aktivitas tersebut menciptakan lapangan kerja baru bagi fotografer, seniman, pemandu wisata, pelaku event organizer, sampai dengan kreator konten digital yang ikut mempromosikan potensi wisata Bogor melalui media sosial ya. Dan wisata lokal juga berperan dalam menjaga kelestarian budaya daerah ya. Karena berbagai kesenian tradisional Sunda, kuliner khas, sampai dengan tradisi masyarakat semakin dikenal karena menjadi bagian dari pengalaman wisata ya. Dan desa-desa wisata di Kabupaten Bogor juga turut memperkenalkan kehidupan masyarakat, kemudian produk lokal serta budaya setempat kepada para pengunjungnya. Dan sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan ya, pengembangan destinasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi tapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungannya. Namun meningkatnya jumlah wisatawan juga menjadi tantangan ya, dimana kemacetan menuju kawasan wisata, pengelolaan sampah, hingga menjaga kelestarian alam menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga wisatawannya. Karena itu penerapan prinsip wisata yang bertanggung jawab menjadi penting agar manfaat ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan maupun kenyamanan masyarakat ya. Dan berwisata di Bogor pada akhirnya bukan sekedar menikmati udara sejuk ataupun keindahan alam ya. Karena setiap kunjungan ini turut mendukung keberlangsungan UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja sekaligus membantu menjaga kekayaan budaya Sunda ya. Dengan memilih destinasi lokal, masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan mendengar ya. Jadi apaan gitu ya harus wisata jauh-jauh kalau wisata lokal menawarkan hal yang menarik, unik, dan juga tadi gitu ya, banyak hal yang juga bisa dibantu melalui wisata lokal pendengaran.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Tensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah kota ataupun Pemkot Bogor ini punya rencana buat menghidupkan kembali Car Free Day ataupun CFD yang sudah lama vakum ya. Selain jadi ruang olahraga dan juga rekreasi keluarga, CFD ini juga diharapkan bisa menggerakkan UMKM sekaligus menjadi area yang lebih tertata bagi para pedagangnya. Saat ini Pemkot masih mengkaji lokasi yang paling tepat ya. Salah satu kawasan yang dilirik adalah Jalan Regional Ring Road ataupun R3. Meski begitu, pembahasannya masih terus dilakukan agar pelaksanaan CFD nantinya ini tidak mengganggu aktivitas maupun fasilitas publik di sekitarnya. Informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pendengar, PT Pertamina Patraniaga ini menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak ataupun BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026 ya. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax, Pertamax Grand 95 dan juga Pertamax Turbo ya. Sementara itu harga Dex Lite dan juga Pertamina Dex ini tetap berlaku tanpa perubahan ya. Harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan juga Biosolar juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian ya. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah ya. Kebijakan tersebut mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan juga daya beli masyarakat ya. Dan untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ataupun PBBKB 5% pertama turun menjadi Rp15.950 per liter dan harga tersebut belum yang dimaksud sebelumnya berada pada Rp16.250 per liter ya. Dan Pertamax Grand 95 kini dibanderol Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter ya, dari Rp19.300 per liter. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, tanggal 1 Agustus diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia ya. Dan peringatan tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, hubungan sosial sampai dengan sejarah kebangsaan ya. Dan masing-masing peringatan memiliki latar belakang dan tujuan berbeda. Dan seluruhnya menjadi pengingat pentingnya kepedulian terhadap berbagai isu global yang masih relevan hingga kini ya. Lantas hari apa aja itu gah yang diperingati pada tanggal 1 Agustus gitu ya. Yang pertama adalah hari kanker paru sedunia ya. Salah satu peringatan pada 1 Agustus ini ialah hari kanker paru sedunia ataupun World Lung Cancer Day ya. Dan peringatan ini diinisiasi European Respiratory Society dan juga Forum of International Respiratory Society sejak 2012 ya. Dan kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kanker paru di seluruh dunia ya. Kemudian hari Syal Pramuka Sedunia ya. Selain itu 1 Agustus juga diperingati sebagai hari Syal Pramuka Sedunia ya, dan anggota dan alumni kepanduan mengenakan syal sebagai simbol kebanggaan terhadap nilai-nilai kepramukaan ya. Kemudian ada Hari ASI Sedunia ya. Tanggal 1 Agustus juga diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia ataupun juga kampanye tersebut berlangsung hingga 7 Agustus setiap tahunnya ya. Dan peringatan ini mendorong pemberian ASI eksklusif bagi bayi sejak lahir, dan dukungan keluarga, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama ya. Kemudian di bidang teknologi, masyarakat memperingati hari World Wide Web ataupun WWD ya. Dan momentum ini mengingatkan peran internet dalam mempermudah pertukaran informasi secara global ya. Kemudian ada National Girlfriend Day dan juga International Child Free Day. Pada bidang sosial 1 Agustus diperingati sebagai National Girlfriend Day. Dan juga momen tersebut menjadi ajang menunjukkan apresiasi kepada pasangan maupun sahabat perempuannya. Dan tanggal yang sama juga diperingati sebagai International Child Free Day. Dan peringatan ini mengajak masyarakat menghormati pilihan hidup individu ataupun pasangan tanpa memberi stigma pendengar ya. Dan selain peringatan internasional, sejumlah negara juga memiliki momentum nasional pada 1 Agustus ya. Benin memperingati hari kemerdekaan, sedangkan Swiss merayakan hari nasional. Sedangkan di Amerika Serikat, masyarakat Colorado memperingati hari Colorado setiap 1 Agustus. Dan peringatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan juga warisan budaya daerah tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persembahan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari pendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khusus untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar ya. Edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya sedang dalam suasana bahagia ya, karena menikmati libur akhir pekan bersama keluarga pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini menemani Anda ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami buka dengan segmen pembuka di rangkaian Bogor siang ini, ruang disabilitas dan inklusi ya. Informasi berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi nanti akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan menemani Anda juga nanti akan kami hadirkan sajian tembang degungan ya. Juga dilanjutkan nanti hari Sabtu ini kami hadirkan juga obrolan budaya berjaringan yang disiarkan dari RRI Bandung pendengar. Dilanjutkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita dan ditutup dengan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar penyandang disabilitas berhak atas diskon minimal 20% di setidaknya 9 layanan publik pendengar, termasuk di antaranya yakni layanan pendidikan. Hak tersebut tertuang dalam PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan Pemda. Untuk mempermudah aksesnya bagi penerima manfaat, ya, Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial akan menerbitkan kartu penyandang disabilitas atau KPD virtual yang bisa diakses melalui aplikasi cek bansos, dikutip dari unggahan resmi Kementerian Sosial pendengar. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul, ya, ini menyatakan bahwa penerbitan KPD virtual berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN pendengar. Dan data tersebut ini kemudian diverifikasi dan divalidasi lapangan oleh petugas dan dimasukkan ke data nasional penyandang disabilitas. Dan

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan

keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS yang memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan digital yang aplikatif, pendengar. Salah satu upaya tersebut diwujudkan oleh tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ya, dan melalui program Difabel Berwirausaha, edukasi kewirausahaan digital berbasis pengalaman dengan PIK program yang membekali siswa SLB Anugerah Karanganyar dengan kemampuan fotografi produk untuk pemasaran digital, pendengar. Dan program tersebut ini menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa UMS dalam menyiapkan siswa berkebutuhan khusus agar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital tentunya. Dan pendengar, keterampilan mendokumentasikan produk ya dinilai juga menjadi salah satu bekal penting untuk meningkatkan daya saing produk di marketplace, pendengar. Dan tidak hanya sendiri, ada Fadel ya, ini yang merupakan salah satu yang mengikuti program tersebut bersama Keisha, Akila Hasna, Kama Setia, dan juga Dwi Rahmawati sebagai ketua tim PKM PM UMS. Mereka menghadirkan pelatihan berbasis praktik yang memungkinkan peserta belajar secara langsung menggunakan telepon genggam maupun kamera digital. Dan kegiatan tersebut didampingi oleh dosen pembimbing Ika Chandra Sayekti SPD MPD, pendengar. Dalam pelaksanaannya, Fadel menerangkan bahwa siswa diperkenalkan pada teknik dasar fotografi produk ya, mulai dari pengaturan pencahayaan, penentuan sudut pengambilan gambar, hingga menata produk agar menghasilkan foto yang menarik dan memiliki nilai jual. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: banget sih nih orang-orang.
1: Emang boleh? Kelihatannya sedang buru-buru nih.
2: Emang boleh seklakson itu?
1: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Berikut lepas pukul 10 lewat 59 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
3: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komen tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan, itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Mendengar lepas pukul 11:45, terima kasih Anda masih bersama kami. Juga tadi sudah kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pendengar, sejumlah informasi lainnya dan juga sajian lagu-lagu pilihan juga nanti akan kami hadirkan menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor siang ini.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Terus deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikutnya, lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selepas azan zuhur nanti, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan dengan tembang degungan, ya. Dan nanti juga akan kami hadirkan, ya, ke ruang dengar Anda untuk obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, ya. Kami hadirkan kali ini dari RRI Bandung, pendengar. Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 24 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan sesaat lagi tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon ya, yang nantinya dengan topik Srikandi Kacapi Dobrak Batas Tradisi. Pendengar, menghadirkan Dedeh Kurniasih SSN ya selaku narasumber dan juga dipandu oleh Beni Herdiansyah nantinya dari RRI Bandung edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami dan mendengarkan siaran obrolan budaya berjaringan yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Voice platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, senang sekali saya Beni Haryasa, alhamdulillah bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon. Dan seperti biasa, obrolan seru akan kita hadirkan bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Dan kita ketahui bersama bahwa musik tradisional bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, tapi juga melupakan ruang ekspresi yang terus berinovasi ya. Termasuk juga di Tanah Pasundan ini dikenal banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa menginspirasi lewat dawai-dawai kacapi yang telah menjadi simbol keindahan, kehalusan, dan juga filosofi hidup. Namun bagaimana jika petikan instrumen klasik kacapi ini disentuh oleh keberanian seorang wanita atau perempuan? Kalau gitu Anda sudah bisa menebak kali ini yang sudah hadir di studio di kesempatan kali ini di samping saya adalah seorang wanita ya yang cantik, eksentrik, luar biasa, nyentrik ya dengan kacapi di depannya, kemudian juga kacamatanya. Ini menjadi ciri khas ya dari Teh Dede Kurniasih. Wilujeng wayahki Teh Dede.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar Wilujeng. Sehat.
2: Alhamdulillah saya. Sehat. Wilujeng wayahki deui.
1: Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun. Sebelumnya terima kasih Teh Dede sudah hadir menyempatkan di studio. Kita akan berbincang mengenai kiprah dari Teh Dede Kurniasih sebagai seorang wanita ya yang punya keberanian untuk bisa tampil berbeda dari biasanya mungkin di kalangan masyarakat begitu. Kalau zaman-zaman dulu ini bisa dibilang bukan hal yang lumrah gitu ya Teh Dede ya. Seorang wanita yang harusnya tampil sebagai seorang vokalis atana pisinden jurukawi tapi ayeuna mah main kacapi gitu. Abrag gitu nya Teh ya.
2: Ngabragaskeun
1: gitu. Ngabragaskeun. Baik. Teh Dede keseharian adalah seorang guru. Leres. Juga dikenal sebagai tokoh seniwati ya di bidang karawitan.
2: Karawitan.
1: Seni Sunda. Dan masih
2: seni budaya, mohon.
1: Betul. Dan mengajar di SMP mana Teh?
2: Mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Waringin ya. Di Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Mengajar seni budaya.
1: Seni budaya ya Teh, mohon. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian kita pengen tahu nih Teh sebenarnya ketertarikan Teteh sendiri begitu ya di dunia karawitan, apalagi lebih khususnya saat ini begitu Teh di dunia kacapi, perkacapian. Gimana awalnya Teh, ketertarikannya dari mana awalnya?
2: Awalnya Teh gini, dulu itu kan dulu mah selalu banyak dongeng mengrahmatnya. Jadi sebelum pengantar tidur itu selalu ada kacapi suling ya. Dan memang dari keluarga juga udah dibiasakan. Jadi kapungkur menyetel radio, zaman radio. Jadi si radio itu sebelum tidur itu selalu disetel kacapi suling. Jadi otomatis ini pendengaran kita itu udah terbiasa.
1: Terngiang-ngiang
2: ya, gitu ya. Terngiang-ngiang. Terus kan kalau dulu mah waktu bulan Ramadan itu jam 2 itu sudah ada dongeng Mang Rahmat. Dan itu sudah biasa disetel. Nah, dari sana kok enak gitu ya kacapi suling teh. Terus ditunjang dengan latar

0: belakang keluarga bapak. Bapak itu bisa main kecapi. Eh.
1: Oh, jadi cuman, sebenarnya ya, ada contoh dari keluarga.
0: Ada contoh,
1: juga.
0: Cuman beliau itu alam,
1: yeah.
0: Turun temurun gitu.
1: Alam gitu. Mohon,
0: ya, ketika ibu belajar, alhamdulillah dikataikan tak?
1: Dikataikan.
0: Makanya masuk ke SMKI.
1: Okay.
0: Nah, ke SMKI itu kebetulan ada kecapi gitu. Di sanalah baru mendalami kecapi.
1: Nah, di masa awal menekuni kecapi, nah pandangan masyarakat kala itu seperti apa? Terutama pada saat itu perempuan main alat
0: ya,
1: musik.
0: Kalau di pandangan masyarakat mah, wah sesuatu yang unik, yang aneh, yang wah gitu ya.
1: Wow.
0: Dan bahkan kalau dulu itu dulunya, ketika Agustusan, itu Teh Dede, mau diajarin sama Teh Dede. Itu yang namanya bapak, mungkin karena satu kebanggaan ya, orang tua ketika anaknya bisa bermain kecapi. Karena memang dulu juga jarang, gak ada perempuan.
1: Tapi stigma masyarakatnya gimana? Negatif
0: alhamdulillah kah,
1: gitu.
0: Alhamdulillah apa responnya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dulu terutama di kalangan keluarga dulu.
1: Baik.
0: Ketika misalkan nganjang ya, nganjang teh naonnya bahasa ieu mah bertamu ke saudara, itu kecapi bawa.
1: Yeah.
0: Jadi main kecapi. Jadi ketika kumpul keluarga itu selalu ada pidangan kecapi gitu.
1: Oh, gitu.
0: Berawal dari keluarga. Nah, setelah itu baru di apa tetangga, terus para karang taruna gitu.
1: Jadi lingkungan yang mengapresiasi juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi membuat Teteh hingga saat ini
0: sampai sekarang
1: tetap semangat.
0: Alhamdulillah masih begitu. Dikecapi.
1: Baik. Nah, lanjut lagi topik kita di kesempatan kali ini, Sri Kandi Kacapi Dobrak Batas Tradisi. Nah, menurut Teteh pribadi, batas atau stigma yang paling nyata ini untuk perlu didobrak gitu dalam musik tradisional.
0: Ya, kalau dulu yang tadi Teh ya, kalau kata AA yang pengantar di awal, seorang perempuan itu identik dengan duduk manis di depan
1: cantik,
0: ngawi.
1: Gitu, anggur.
0: Ngawi.
1: Ya.
0: Ngawi. Ya. Terus tidak ada perempuan anu ngendang, anu main kecapi.
1: Ya.
0: Nah, sebetulnya Teteh berangkat dari sana, saya ingin sesuatu yang unik. Gitu. Saya berpikir begini, kalau perempuan bernyanyi, perempuan seorang vokalis itu sudah biasa. Saya berpikir saya itu kan orangnya tomboy kalau dulu. Makanya ini ciri khas sebaraya sadayana. Jadi dulu itu waktu kuliah celana sobek. Celana sobek.
1: Sengaja disobekin.
0: Preman. Enggak, memang aku meresepna kitunya dari zaman SMKI juga begitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tomboy, sudah tomboy zaman SMKI. Terus kebayang anak tomboy identik dengan kecapi. Wow, jadi si akunya itu keluar.
1: Baik.
0: Asa aing kayak gitulah. Lamun dina ieu mah merdeka dinu kecapi kawih mah.
1: Yeah.
0: Nah, seperti itu. Ketika ingin memperlihatkan bahwa kita tuh punya ciri khas, nah kita juga harus punya kelebihan.
1: Berarti kalau gitu sesuai dengan karakter Teteh gitu ya.
0: Seperti itu, sesuatu yang unik dan tidak pernah tersentuh dengan perempuan, aku dalami itu.
1: Oh, baik. Jadi keunikan tersendiri buat Teh Dede dan yang pastinya jadi ruang ekspresi buat Teteh.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Teh Dede, selain Teteh juga ternyata memang faktanya ada juga tokoh wanita yang memainkan alat musik sebelum Teh.
0: Ya,
1: apakah sudah terinspirasi dari...
0: Sebetulnya terinspirasi, cuman kebetulan sampai sekarang sampai meninggalnya belum tercapai untuk belajar. Ada Ibu Yoyo gitu.
1: Ya.
0: Beliau itu dengan ciri khasnya, ciri khas main kecapinya yang Laras Salendro dengan vokalnya yang khas seperti itu. Kalau Teteh itu kan bisanya dari SMKI, sementara SMKI itu kan ada teknik, teknik penjarian sampai disebutnya teknik 10 jari itu sampai 53 teknik penjarian. Iya teknik, kalau di gitar itu grip A, B, C, kalau di kecapi itu kan etode namanya.
1: Etode.
0: Nah pas masuk ke SMKI, SMKI itu yang diajarkan adalah ciri khas Wanda Pakokoa.
1: Mangkoko.
0: Ya Mangkoko, jadi untuk belajar ke Ibu Yoyo Teh, sampai sekarang hanya kumaha atunya
1: belum tercapai.
0: Belum tercapai gitu.
1: Tidak tercapai berarti kalau
0: tidak
1: gitu,
0: karena sudah meninggal. Tapi kayaknya kalau misalnya kitanya mau dan ada waktu kayaknya bisa.
1: Selain beliau yang Teteh tahu ada juga tokoh lain yang sama
0: Tak Acan belum.
1: Belum.
0: Iya.
1: Oke. Teteh melanjutkan berarti saat ini ya.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah di tradisi di kecapi.
1: Baik. Nah, luar biasa. Jadi Teteh juga penyemangat begitu ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Terinspirasi dari Bu.
0: Mudah-mudahan.
1: Oh begitu ya Teh. Baik. Lah Teteh kalau di Kacapi sendiri tadi kan dikenal sebagai ada irama merdeka ya. Iya. Ada irama merdeka dan juga irama tandak ya. Seperti Mangkoko
0: Teh. Iya. Kalau irama merdeka mah lebih kepada tembang Sunda Cianjuran gitu. Jadi itu fungsinya kecapi itu ngalilit, bukan ngalilit, memberikan nada dasar.
1: Ngabelit gitu ya.
0: Kalau ngabelit mah di suling itu mah melodi. Oh, melodi. Kalau di kecapi mah lebih kepada nada dasar.
1: Nada dasar
0: ketika suara ini mau kemana. Nah, kecapi itu harus tahu. Jadi sebetulnya mah yang belajar itu yang banyak harus banyak belajar itu tukang ngacapi. Jadi di tembang mah merean ngasih nada dasar tadi. Coba kalau sebetulnya nadanya tinggi terus kecapinya ngehafal bisa kemana aja kan.
1: Jadi harus hafal melodi
0: ya, harus hafal awal nada dasarnya ya. Itu ditembang yang yang irama merdeka ya. Tetapi kalau sekar irama itu dikawi tandak banyak gitu. Ya sekar tandak dikawi itu mah ada ketukannya gitu.
1: Nah itu yang dipelajari di SMKI gitu.
0: Ya yang di SMKI. Nah ketika masuk ke STSI dulu ngambil kacapi tembang. Tembang Cianjuran. Dan memang baru pertama perempuan gitu.
1: Oh iya. Nah ini kalau ngobrolin masalah tembang ini salah satu seni yang bisa dibilang sangat-sangat ketat begitu ya Teh. Dalam persoalan tradisi ya, pakem gitu ya kan. Dan tembang sendiri kan berupa kecapi tembang sendiri kan punya simbol gitu ya, punya simbol tersendiri, warnanya hitam melambangkan rambut gitu ya, dan gelungnya juga itu kan jelas pisan perempuan.
0: Jadi nah, balik lagi ke sejarah ya, filosofinya waktu dulu sebelum ujian ini katanya perempuan itu nggak boleh main kecapi.
1: Iya, maksud saya yang tanyakan pasti ini bertentangan dengan...
0: Iya, sangat-sangat bertentangan sekali. Dan memang ada dari cara duduknya juga ada apa tetekonnya.
1: Oh, iya.
0: Makanya tadi kalau mendobrak memang leres. Sama Dedeh Kacapi itu didobrak. Ya, didobrak baru pertama perempuan. Terus memang ketika main kacapi cara duduknya juga tidak boleh sila. Harus duduk, bukan, duduk sinden. Duduk sinden hiji cangkelnya. Jadi didobrak sama Dedeh Kacapi mah jadinya sila. Itu dari duduk. Terus keduanya dari teknik tangannya juga. Kalau dulu sama almarhum Bapak Encep Panglawungan dulu, itu tangannya Dedeh awas. Jadi si jari ini gak boleh kayak gini misalkan gini. Nah ini gak boleh, harus ke bawah. Itu teh melambangkan satu kesopanan seorang perempuan itu harus nunduk. Jadi main kecapi itu jangan cungklang cingkleng. Nah, ada cungklang cingklengnya.
1: Ya, kesana kemari jantan, lah ya.
0: Ya, jadi harus sopan fokus gitu. Fokus ke kacapi, tidak boleh melirik kiri kanan, apalagi tangan gitu. Jari jadi jari teh harus rapi gitu.
1: Ya, tadi kan dilihat dari gambarannya kacapi sendiri kan melambangkan perempuan.
0: Ya, ini melambangkan perempuan.
1: Jadi kemudian dimainkan oleh perempuan juga.
0: Apakah... jadi istilahnya menggauli kalau filosofi dulu ya dulu teh. Sebelum mengambil ini spesialis kacapi bertanya dulu ini teh apa sih senarnya, ini senar dilambangkan ini rambutnya
1: rambut
0: nah ini kan ada inangnya, ini teh cenah susunya nah ini yang di belakang kan itu lubang dan sebagainya jadi kenapa perempuan tidak boleh pada waktu itu karena filosofinya itu menggauli tetapi ya berangkat dari tetehnya yang serba ingin unik dan serba ingin wah kudu didobrak gitunya iya banyak orang kudu bisa.
1: Ya,
0: alhamdulillah didobrak sama Ku Abdi gitu.
1: Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, misalkan dari di kalangan tembang Sunda,
0: ya,
1: yang tahu pakem ketat banget gitu, Teteh gimana menjawabnya?
0: Menjawabnya, sekarang zamannya udah bergeser,
1: gitu.
0: Yang tidak boleh kalau menurut saya yang tidak boleh berubah itu cara kita memainkannya, memainkan kecapi.
1: Misalkan, adabnya tetap sama.
0: Ya, adabnya tetap. Cuman bedanya aku yang mainnya. Perempuan.
1: Baik.
0: Ya, kan waktu itu mah memang perempuan itu ya awal perempuan yang istilahnya mah perempuan yang serba mencoba gitu.
1: Baik.
0: Jadi, emansipasi perempuan.
1: Emansipasi.
0: Gitu. Kalau sekarang mah kan udah banyak gitu.
1: Iya, betul. Baik, Teh Dedeh semakin seru ya obrolan kita. Kita jeda dulu Teh Dedeh. Nanti kita lanjutkan kembali pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan. Terima kasih.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya berjaringan BBC Bandung Bogor Cirebon bersama saya Benny Herdiansa dan juga masih bersama dengan Teh Dedeh Kurniasi. Teteh. Ya, tadi kan kita ngobrol perihal ada irama tandak dan juga irama merdekanya Teh Dedehnya. Biasa dicontohan kumaha Teh? Bisa dicontohin?
0: Tadinya irama sekar tandak mah yang tadi terikat ketukan. Kalau yang sekar irama merdeka mah yang tidak terikat ketukan. Tapi ngomong-ngomong katanya Abeni juga suka ngawi ya.
1: Ah susah.
0: Saur pamiarsa.
1: Satiasa mohon maaf.
0: Sok atuh dicobiannya. Dicoba sama saya main kecapi Abeni yang ngawi.
1: Siap Teh.
0: Siap. Didaweung ya.

0: Irama Merdeka.
1: Sekar Irama Merdeka, oh, gitu. Jadi kapanpun seorang penembang itu mau ngawi, mm-hmm, mau nyanyi, jadi kita menunggu dan memberikan nada dasar.
0: Oh, ngasih patokan gitu. Kita ngasih
1: ya, apa? Ngasih, tanda, ya, nada dasar tadi.
0: Nada dasar.
1: Nada dasar.
0: Ya.
1: Misalkan kalau di gitar mah di A, di C. Hmm. Kalau di kacapi mah di 5.
0: Ya.
1: Atau di 2 misalkan.
0: Hmm. Gitu. Non istilahnya suruh Teh Dedeh tadi melilit ya, melilit ya.
1: Iya. Biasa ngabelit.
0: Ngabelit.
1: Ngabelit lagu.
0: Ngabelit gitu. Lagu.
1: Jadi pami misalkan lagu petit nakanu tarik. Ya, mm-hmm, kan tarik ngiringan.
0: Mm, jadi acuan juga
1: vokal. Mohon. Gitu ya. Ya, dan pami, kalau misalkan lagunya ke atas yang rendah, ikut ke nada yang rendah. Mm, jangan gitu sampai nyanyinya tarik, yeah, yang dikasih nada dasarnya rendah.
0: Tapi terkadang mendahului ya,
1: yeah,
0: memberikan tanda bisa, dulu.
1: Iya, yeah, memberikan tanda.
0: Oh, ya, lanjut lagi Teh.
1: Yang sekar, mana yang sekar?
0: Sekar Irama.
1: Sekar Irama.
0: Tandak ya.
1: Sekar Tandak.
0: Iya, yeah, sekar
1: ya, tandak. Sama Abeni ya.
0: Bangga, Jovian deh.

0: Seni aku teh dede.
1: Ya, itu kan didobrak gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi apapun tradisi, enggak boleh seorang perempuan, kalau misalnya perempuan itu bisa membuktikan, why not?
0: Ya. Nah, dan yang pastinya Teh Dede ini tidak hanya sekedar menobrak di awal saja Teh, tapi konsisten sehingga saat ini ya Teh ya.
1: Insya Allah.
0: Bahkan
1: mudah-mudahan
0: ini dibawa dalam metode mengajar di sekolah.
1: Dan kebetulan memang Abeni di sekolah juga memperkenalkan kecapi ke anak-anak yang sekarang, generasi sekarang. Kan anak-anak yang sekarang itu kalau ditanya, coba seni budaya itu ada berapa cabang seni?
0: Iya.
1: Anak-anak, seni kecapi, seni calung itu mah bukan seni atuh. Itu namanya alat musik. Ya. Jadi kan seni budaya itu ada empat. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater.
0: Baik.
1: Nah kebetulan kan basic di Teteh itu kan seni karawitan, seni musik. Makanya selalu dalam pembelajaran apapun Teteh selalu membawa kecapi. Dan anak-anak selalu bilang, ibu itu alat musik dari mana? Kan itu prihatin. Sangat sedih sekali. Ya. Sampai murang, anak-anak sekarang itu tidak tahu bahwa kecapi itu punyanya kita. Ya minimal diperkenalkan ini kecapi. Jumlah senarnya 20. Cara memainkannya yang tangan kanan di sintre. Tangan kiri di toel. Bu, tangga nadanya seperti apa? Yang do re mi fa sol? Bukan. Pentatonis yang da mi na ti la da. Nah anak-anak kan terbatas alat. Anak-anak satu-satu gitu. Jadi kita pembelajaran tidak jenuh.
0: Metode kalau pengajarannya secara praktik langsung
1: demonstrasi. Kita dulu demonstrasi, baru anak itu oh aneh,
0: tertarik,
1: unik gitu. Tertarik gitu ya. Kalau gitar mah udah biasa. Nah, setelah gitu ada gitar, Bu, bisa main gitar? Kita praktekin lagi ke anak.
0: Baik.
1: Itu namanya guru. Kata saya gitu. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu kalau eskul, pokoknya mah, Bu, saya mau digabungkan dengan kecapi,
0: Oke. Nah ini mumpung Teteh bahas perihal itu, pengalaman Teteh pribadi pernah berkolaborasi mungkin dengan alat musik populer kayak musik
1: band. Kalau dulu mah di zaman kuliah di STSI sering ketika ada teman Teteh yang ujian misalkan komposisi dulu ya, disatukan dengan selo, dengan apa, dengan gamelan, dengan gitar, sering itu ya. Terus kebetulan dulu juga sering manggung di luar, ini lagunya ini ngahuleng dihijikeun yang ieu. Terus ketika orang manggung, ketika manggung kita di pernah manggung di Sulawesi ya, manggungnya mah hanya 2 jam tapi di sananya 1 minggu karena persiapan. Persiapan kita latihan disatukan dengan alat musik mereka. Mereka juga punya tangga nada, kita punya. Tetapi bagaimana ini musik kecapi bisa masuk dengan alat musik mereka? Itu kan perlu waktu. Dan alhamdulillah bisa. Nah, kalau sekarang di sekolah lebih kepada kan kebetulan Teteh menciptakan lagu ya.
0: Ada karya.
1: Iya, ada karya, alhamdulillah karya lagu langsung diciptakan oleh Teteh dan dibantu oleh Kang Ius. Kecapi di studio Seler Pakuan membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin. Nah sekarang itu banyak dikolaborasikan dengan gitar, selo, teras biola gitu sama anak-anak gitu, anak-anak didik gitu. Kalau di luar mah gak ada waktunya Teh Ani buat latihan kayak itu kadir, kalau di sekolah mah kan sambil belajar gitu. Kebetulan ada eskulnya gitu, jadi alhamdulillah.
0: Baik, nah sekarang terbawa gak semangatnya kepada anak-anak terutama Teteh sebagai pengajar, terutama buat murid?
1: Alhamdulillah.
0: Suka ngajakin.
1: Sampai sekarang bisa... ada salah satu anak ya, Bu, saya pengen belajar gitar. Itu dari awal dia gak bisa main gitar. Ketika pas besoknya 2 minggu kemudian dia beli gitar, Bu, aku sudah bisa main gitar. Sampai seperti itu semangat. Bu, ini ada lagu baru, yuk kolab sama kecapi. Ada yang mau belajar kecapi juga, cuman alatnya terbatas. Gitu.
0: Tapi ada minat ya?
1: Ada,
0: musik
1: banyak
0: tradisional
1: gitu.
0: Terutama kecapi ya Teh. Oke. Nah karya tadi yang dibuat oleh Teteh khusus untuk
1: itu mah sudah menjadi hak milik sekolah. Karena udah jadi ciri khas sekolah. Cuman yang menciptakan memang Teteh waktu itu pas masuk ke sana langsung dapat tugas dari Bapak Kepala untuk membuat lagu Karatagan SMP Negeri 1 Kota Waringin dan alhamdulillah tercipta.
0: Baik Teh, ini kalau misalnya melihat kondisi saat ini terutama di kalangan anak muda ya, ternyata memang sudah bermunculan gitu anak-anak muda perempuan yang juga punya keahlian di bidang musik gitu ya. Jadi mereka tidak malu lagi tuh tampil di depan halayak publik gitu. Punya apa namanya, kamonesan gitu ya Teh. Dalam ini, nah kalau dari Teteh bagaimana tanggapannya?
1: Sangat bersyukur dan sangat bangga.
0: Ternyata deui ya namanya. Ya,
1: tidak sendiri, ternyata sekarang mah banyak ya di media ya, media sosial gitu ya. Anak perempuan, ini mah perempuan dari SD sekarang udah bisa main kecapi ya. Apalagi sekarang mah banyak lingkung seni yang taruhlah dari Sumedang itu perempuan. Biarpun mereka punya kesibukan masing-masing, toh masih ada satu waktu, satu jam, biarpun satu jam untuk latihan bersama itu perempuan. Dan memang Abeni gak ada rasa capek, gak ada rasa malu ketika kita naik motor, manggung ke Ciamis, ke Tasik, ngakon kacapi. Asana teh bangga gitu nya, nih aku perempuan. Gak ada rasa itu, gak ada rasa, ih gengsi, gak ada. Kalau kita sudah benar-benar mencintai mah gitu.
0: Iya.
1: Dan pokoknya mah untuk generasi sekarang mah is very good lah pokoknya mah gitu.
0: Baik, zaman sekarang sudah paradigma atau mungkin anggapan orang sudah positif begitu ya pada perempuan yang bermain musik.
1: Sudah ya. Sudah berkembang perempuan telah pokoknya mah ayeuna mah tos langkung ti pamaget merenya.
0: Sudah lebih dari emansipasi wanita berarti nya gitu. Berarti sudah melampaui itu. Berarti cita-cita para pendahulu kita, Kartini, Dewi Sartika, tercapai selaras namanya tehnya?
1: Mohon,
0: laras. Sudah tercapai, sudah ya baik. Oke, kalau respon dari Teteh sendiri, terus mungkin untuk generasi yang saat ini masih kurang minat atau mungkin tidak tahu dengan akar budaya termasuk seni urang gitu ya Teh. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan?
1: Untuk generasi sekarang terutama perempuan, jikalau kita sudah mencintai satu jenis alat musik terutama kacapinya aja, jangan merasa malu, jangan merasa rendah diri, jangan merasa oh isin atau apa gitu, tetap semangat berjuang gitu. Karena memang kalau kita sudah tahu teorinya, tetap itu akan berkembang, motif ini oh tetap ada tekniknya. Jadi silahkan kembangkan diri. Ini terutama untuk adik-adikku yang ada di ISBI ya, yang mengambil kacapi. Jangan hanya sebatas di ujian saja. Kalau bisa terus gitu, kacapi terus dan terus gitu.
0: Lanjut ya, gitu lanjut. Ya. Lanjutkan kiprahnya juga di masyarakat ya, karena sebenarnya pendidikan yang sudah diterima gitu ya, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Sangat luar biasa dan memang tidak akan hilang. Tidak akan tergerus zaman karena nanti tradisi itu akan muncul kembali.
0: Insyaallah,
1: insyaallah mudah-mudahan.
0: Ada harapan itu dari Teteh ya.
1: Harapan sangat besar dan sangat pede. Karena nanti orang begini, berpikirnya gini, orang itu sudah jenuh ya dengan kesibukan, dengan kemodernannya. Nanti suatu saat akan kembali lagi ke tradisi. Tradisi itu akan
0: siklus
1: muncul
0: itu akan
1: lagi.
0: Kembali lagi ya.
1: Iya, apalagi kan sekarang itu tradisi kita banyak didompleng, bukan dicuri ya, didompleng sama negara lain. Masa kita sendiri enggak bangga gitu. Jadi untuk generasi yang sekarang apalagi perempuan, tetap semangat gitu. Tetap kejar impian. Tradisi itu insya Allah akan menjanjikan sesuatu berbuah manis ke depannya.
0: Baik, ya. Dari obrolan kita di kali ini, mudah-mudahan memantik semangat para perempuan.
1: Amin.
0: Yang lain juga ya, barangkali juga yang ingin punya keinginan begitu untuk mendobrak berinovasi paradigma masyarakat, tapi dalam hal positif ya. Artinya
1: berkarya.
0: Berkarya tapi tidak melupakan juga
1: akar tradisi
0: dan juga kewajiban seorang perempuan juga begitu ya Teh. Artinya bisa menyeimbangkan itu.
1: Teman nomor wahid atuh.
0: Baik, Teteh hatur nuhun. Terima kasih sudah hadir di studio dan menyampaikan banyak sekali ilmunya untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Rupanya kita akhiri saja untuk obrolan kita di kali ini. Saya Beni Hriansa dan juga Teh Dede Kurniasih undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: aksi hari ini serentak 1 Agustus digerakkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan kebersihan. Karena kebersihan ini kan harus dilanjutkan. Jadi tidak hanya dilakukan hari ini saja, tapi harus
1: kesukaan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur. 99% sekarang warga Korung Aleng sangat amat membutuhkan.
2: Alhamdulillah pada tahun ini kami dipercayai oleh Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati KL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor untuk edisi akhir pekan ini Sabtu 1 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Memasuki bulan Agustus, Pemkab Bogor serentak melaksanakan kerja bakti massal di 40 wilayah Kabupaten Bogor menjadi rangkaian HUT RI ke-81. Partai Golkar Kota Bogor bersiap menyelenggarakan musyawarah daerah dalam waktu dekat. Komite Nasional Indonesia atau Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Bogor memaksimalkan persiapan menyambut Porprov 2026. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, memasuki bulan Agustus ini, Pemkab Bogor serentak melaksanakan kerja bakti massal di 40 wilayah Kabupaten Bogor menjadi rangkaian HUT RI ke-81. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Memasuki bulan Agustus, pemerintah Kabupaten Bogor secara serentak melaksanakan kegiatan kerja bakti di 40 kecamatan yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Di Kecamatan Megamendung, warga dan seluruh aparatur desa wilayah setempat turun ke jalan, membersihkan gorong-gorong, memangkas rumput liar, hingga melaksanakan penanaman pohon. Sesuai instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto, kegiatan menjaga kebersihan yang menjadi rangkaian pada HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 ini. Pada Sabtu pagi 1 Agustus itu pun, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ismail bersama camat dan kepala desa ikut turun bersama warga melakukan kerja bakti di Desa Gadok, Kecamatan Megamendung. Ismail mengatakan kegiatan membersihkan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan.
2: Hari ini serentak 1 Agustus digerakkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan kebersihan. Karena kebersihan ini kan harus dilanjutkan, jadi tidak hanya dilakukan hari ini saja, tapi harus dilakukan secara rutin, karena menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita berupaya memang kondisi hari ini adalah kondisi yang kemarau panjang, dan kita juga sekarang sedang melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang kekurangan air. Nah, ketika memang ada wilayah kekurangan air, maka pemerintah termasuk kita siap untuk segera melakukan penyuplaian air ke wilayah yang mengalami kekeringan.
1: Tidak hanya menyoroti sampah rumah tangga dan alang-alang yang menutupi bahu jalan, persoalan kekeringan yang dialami sebagian warga di selatan Kabupaten Bogor, pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan air bersih untuk menopang sementara kebutuhan warga yang mengalami kekurangan air. Sementara itu, kegiatan serupa juga dilakukan jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Bogor di Kecamatan Cigombong, wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kepala DPKPP Kabupaten Bogor Eko Mujiarto mengatakan kegiatan yang dilakukan yakni membersihkan tugu dan gapura batas wilayah di kawasan itu dengan mengecat ulang coretan dari aksi vandalisme serta memangkas alang-alang di area taman pada area tugu batas antar daerah.
3: Dan beberapa hal yang kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa untuk di Sperkim kita melakukan pembobotan rumput, terus kemudian melakukan pengecetan vandalisme yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Sukabumi. Selanjutnya juga melakukan pembersihan dan penataan batas wilayah yang sudah kelihatan pudar. Kita lakukan pembenahan sehingga biar kelihatan lebih rapi. Taman-taman kita lakukan perbaikan. Selanjutnya juga melakukan pengecetan yang berada di trotoar. Selain itu juga melakukan pembersihan beberapa plastik-plastik yang berserakan bersama-sama dengan OPD terkait.
1: Gerakan kerja bakti atau korve serentak oleh seluruh organisasi perangkat daerah OPD di wilayah kecamatan, selain untuk menjaga kebersihan dan menata ruang publik, juga bagian dari program kebersihan lingkungan. Fokus pembersihan fasilitas umum di area sekitar alun-alun, taman kota, dan pusat kegiatan warga. Penataan kawasan merapikan rumput liar, mengangkut sampah, serta membersihkan saluran drainase atau selokan.
0: Saudara, Partai Golkar Kota Bogor bersiap menyelenggarakan musyawarah daerah dalam waktu dekat. Apa saja agenda besar dalam musyawarah daerah partai berlambang pohon beringin tersebut? Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Musyawarah Daerah Musda Partai Golkar 2026 berlangsung di Braja Mustika dengan sejumlah agenda strategis, termasuk adanya Ketua DPD Partai Golkar untuk periode kepengurusan berikutnya. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah perjuangan partai menghadapi agenda politik mendatang, Jumat 31 Juli 2026. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dahnil Mutakin menilai Kota Bogor memiliki nilai historis yang kuat karena merupakan pusat kerajaan Pajajaran pada masa lampau. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu alasan rangkaian musda dimulai dari wilayah Bogoraya sehingga simbol penting dalam memperkuat konsolidasi partai di Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa kader Partai Golkar telah teruji dalam berbagai bidang dan pengalaman politik sehingga kualitas kepemimpinan serta rekam jejak kedewasaan menjadi pertimbangan utama dalam proses suksesi ketua. Kontestasi yang sehat diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, mengantarkan Partai Golkar meraih kemenangan pada pemilu legislatif maupun kepala daerah mendatang.
5: Kenapa ini langkah awalnya harus dari pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran? Saya dapat bocoran ini dari sekretaris dan Pak Agus Suryana alias Agus Sihombi. Kita memang mendapatkan surat instruksi dari DPP untuk segera melaksanakan musda-musda. Dan hari ini langkah awal kita di PD Golkar Provinsi untuk melakukan musda yang akan diikuti oleh semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat amat sangat yakin dan meyakini kalau kader-kader Golkar di Kota Bogor khususnya ini sudah berdewasa dalam berpolitik. Jadi apapun nanti hasilnya, siapapun nanti yang terpilih, insya Allah semuanya bisa merangkul komponen-komponen yang ada di Kota Bogor.
4: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal melalui dukungan seluruh elemen politik termasuk Partai Golkar. Ia juga melaporkan sejumlah laporan strategis pemerintah Kota Bogor yang terus menunjukkan perkembangan, diantaranya pembangunan dapur makan bergizi gratis MBG yang hampir mencapai 100%. Serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda.
6: Saya laporkan ke Pak Ketua, Pak Daniel, bahwa Bogor dalam rangka mensukseskan Asta Cita, kita sudah menyelenggarakan program MBG dan hampir 100% tuntas. Jadi artinya hampir seluruh penerima manfaat tersentuh dan ini juga terkait dengan tentunya permasalahan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang ditopang oleh perdagangan dan jasa. Jadi buat Kota Bogor, keberadaan dari program MBG ini terasa. Jadi pertumbuhan ekonomi Kota Bogor di 5,45 ini salah satunya dari perhitungan kami itu ditunjang atau ditopang dari kegiatan program MBG. Kemudian persiapan untuk pembangunan sekolah rakyat, kemudian juga kita sudah mempersiapkan sekolah transformasi Garuda.
4: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh kekuatan politik dinilai penting menjadi modal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program prioritas sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Bogor yang maju dan beres.
0: Saudara, kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga Kabupaten Bogor disiasati dengan beragam cara, salah satunya dengan swadaya membangun sumur bor air dalam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
7: Kesusahan air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
0: air bersih.
7: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 07 dan bersama jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya buat disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan para masyarakat. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada warga yang sudah
1: Sumber air warga di kawasan hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan, upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
8: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
1: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor memperoleh tanah pengganti di Kecamatan Tanah Sareal sebagai kompensasi atas pelepasan aset daerah untuk mendukung pembangunan jalan tol Bogor Ring Road atau BOR Seksi 3. Penandatanganan akta pelepasan hak atas tanah dilakukan Wali Kota Bogor Didi Arahim di Paseban Punta. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan bahwa lahan pengganti tersebut akan dimanfaatkan sebagai bagian dari lokasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang masuk dalam proyek strategis nasional Waste to Energy. Pemanfaatan aset tersebut dinilai mampu menjaga keberlangsungan aset milik daerah sekaligus mendukung penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Keberadaan PSEL diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Sinergi antara pembangunan tol bor dan pemanfaatan tanah pengganti untuk PSEL menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Bogor.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher agar tidak semakin fatal. Melalui kesadaran deteksi dini kanker mencegah penyakit berkembang lebih klinis. Dan Direktur Utama RS UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program kedua di RS UMI memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. RS UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal.
10: Alhamdulillah pada tahun ini kami dipercayai oleh Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari Perhati KL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor. Jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor. Untuk kasus sih memang tersebar, tapi memang yang sangat disayangkan biasanya pasien itu datang sudah dalam kondisi stadium yang lanjut. Sehingga memang perlu kita selain penanganan juga perlu peningkatan edukasi ya kepada masyarakat agar yang datang itu sejak dini. Untuk operasi ini sih sudah yang kedua kali ya dilakukan di Rumah Sakit UMI. Yang pertama tahun lalu juga dilakukan di Rumah Sakit UMI. Untuk layanan onkologi THT memang satu-satunya dokter adalah dokter Histawara di Bogor.
0: Melalui kegiatan tersebut, RS UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor risiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian serius karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan. Jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan. Di Kota Bogor sendiri tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala, sehingga diperlukannya pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Mendengar, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor memaksimalkan persiapan menyambut Porprov 2026. Berikutnya, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia Kabupaten Bogor menggelar kejuaraan Kuta Udaya Wangsa Dance Sport Championship. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.

0: Kota Bogor akhirnya kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi di tingkat provinsi. Penunjukan ini mengakhiri masa penantian panjang selama 14 periode atau sekitar 40 tahun lamanya sejak Kota Bogor terakhir kali memegang sebagai status tuan rumah. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, menyatakan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus pembuktian bagi kapasitas olahraga di Kota Hujan. Penantian panjang selama 4 dekade ini akhirnya terbayar dengan momentum kembalinya ajang tersebut ke Kota Bogor.
1: Ini kan kali pertama, 14 periode, mungkin sekitar 40 tahun sebelumnya, Kota Bogor belum pernah menyelenggarakan penyelenggara event sekelas provinsi. Artinya ini sebuah tantangan dan kemudian sebuah kebanggaan dan tentunya juga sebuah harapan bahwa dengan penyelenggaraan PowerPop 2026 ini salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bogor. Yang kedua adalah menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Kemudian ada perhatian secara keseluruhan pada masyarakat Kota Bogor bahwa olahraga itu penting untuk bukan hanya sekedar sehat tetapi juga bisa mendatangkan sebuah roda ekonomi baru ketika ini dijadikan sebuah industri olahraga.
0: Sementara itu, menjelang perhelatan event 4 tahunan olahraga di Jawa Barat, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyatakan bahwa program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa untuk mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI juga melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus menerus ke setiap cabang olahraga.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa para atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Ikatan Olahraga Dansa Indonesia IODI Kabupaten Bogor menggelar kejuaraan Kuta Udayana Wangsa Dance Sport Championship 1 2026 di Wisma Anggraini Cisarua pada 30 hingga 31 Juli kemarin sebagai ajang pembinaan sekaligus pemanasan atlet menuju Porprov Jawa Barat 2026 serta kejuaraan nasional dan internasional di Jakarta pada pertengahan Agustus nanti. Kompetisi ini mempertandingkan dua kategori, yakni khusus atlet Kabupaten Bogor dan kategori Kabupaten Bogor Open untuk pengurus cabang IODI se-Jawa Barat dengan 4 nomor perlombaan yang mencakup standar dance, Latin dance, traditional dance, dan line dance bagi peserta berusia maksimal 25 tahun. Penyelenggaraan acara ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Bogor, Dispora, KONI, DPRD, hingga Pemprov IODI Jawa Barat yang menilai sinergi ini sebagai langkah penting dalam menciptakan ekosistem pembinaan olahraga dansa yang berkelanjutan dan melahirkan atlet berprestasi.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 13.47 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini, pendengar ya. Dan seperti biasa, Pro Dangdut hadir dengan topik bahasan ya. Tanggal 1 hari ini, tanggal 1 Agustus, artinya 16 hari jelang HUT RI, umbul-umbul juga sudah dipasang di beberapa lokasi ya. Kampung-kampung juga sudah mulai didekorasi dengan sangat menarik, pendengar. Apakah Anda juga tipe yang aktif ikut mendekorasi tempat tinggal Anda jelang HUT RI? Silahkan kirimkan atensi Anda di 081-5x4200. Pendengar, keterlibatan Anda untuk mendekorasi kampung atau tempat tinggal Anda jelang HUT RI, kegiatannya apa saja ya? Dan nanti juga Delis yang memutarkan lagu dangdut favorit Anda, juga sudah ada beberapa atensi yang masuk di 081-5x4200 ya. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Neng Delis. Waalaikumsalam. Kalau Bapak sih seneng banget ya, katanya suka bikin berbagai macam dekorasi. Contohnya aja dari gelas minuman air mineral itu dicat merah putih, terus digantung-gantung katanya. Jadi di sepanjang jalan tuh ada gantungan itu, Neng Delis. Oh, jadi gelas ini ya, gelas air mineral gitu ya Pak Ahmad ya. Ih, seru banget ya. Untuk lagunya Bapak minta diputarkan katanya lagu dari Ridho Roma, judulnya Dewa Amor, spesialnya untuk Neng Delis aja deh yang sedang siaran siang hari ini. Semoga sehat selalu, amin. Hatur nuhun, terima kasih Pak Ahmad. Sehat selalu juga beserta keluarga ya. Selamat mendekorasi jelang HUT RI pokoknya ya. Oke deh, kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Dari Kang Brian Walker di Manchester ya, request lagunya Ridho Roma juga di Dawai Asmara. Jangan lupa diputerin lagi ya. Oke, nanti Dawai Asmaranya diseling dengan penyanyi lain ya, supaya tidak Ridho Roma terus nih kayaknya ya. Nah, untuk respon topiknya kata Kang Brian Walker nih, selalu pasang bendera dong. Iya betul, itu nomor satu ya. Pasang bendera merah putih di depan rumah itu langsung deh. Kalau udah masuk ke bulan Agustus tuh, kadang bulan Juli atau akhir Juli juga Deli sudah mulai nyari-nyari tuh di lemari ya. Mana nih bendera? Karena pasti tanggal satunya harus udah dibentangkan ya, dipasang di rumah masing-masing. Oke deh, pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya. Selamat siang Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Tolong putarkan lagu Sejengkal Tanah ya dari Irfan Mansyur. Topiknya menjelang 17 Agustus saya tidak aktif apa-apa tempat saya katanya. Oke deh Mbak Delis, terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta dan Kang Andra. Oke siap, oke. Terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, sehat selalu ya. Ini kata Kang Brian Walker nih, kemarin gak diputerin perasaan. Nah, ini kelewat berarti. Kemarin diputarkan nih yang Ridho Roma Dawai Asmaranya ya. Diputarkan, atensinya dibacakan. Pokoknya insya Allah lah Delis upayakan selalu diputarkan ya. Mungkin Kang Brian Walker nih agak kelewat sedikit ya. Oke deh, nanti Delis putarkan ya. Langsung stay tune pokoknya, jangan kemana-mana ya. Jangan jauh-jauh dari radionya. Oke, pendengar, tadi Bu Siti Haryati minta lagu dari Irfan Mansyur ya, Sejengkal Tanah sudah disiapkan. Mohon ditunggu ya Ibu ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Teh Delis dari Kang Wahyu Cipicung ya. Kalau di kampung tiap tahun ya 1 Agustus pasti majang-majang dan juga ngecat-ngecat. Bahkan batu juga berubah warna jadi merah putih. Ih, seru banget ya. Sudah dipasang-pasang bendera juga di jalan umbul-umbul ya, dan depan rumah juga sudah, mantap. Minta lagunya Aji Gile ya, Asrap biasa ya. Salam-salam Kang Boy, Kang Reno, Kang Jack, Julian, Handra buat Teh Delisnya, makasih aja. Oke, terima kasih kembali Delis ucapkan untuk Anda yang sudah semangat ya, memberikan atensi di siang hari ini. Kalau Anda dengerinnya semangat, Delis juga ikut semangat ya. Yang belum kelihatan nih dari kemarin kayaknya Abah Kismin ya. Kemarin tuh kayaknya gak muncul, gak absen nih. Semoga Abah Kismin sehat selalu ya. Lalu juga Delis senggol-senggol untuk Ibu Berta di Ciawi ya. Bapak Ahmad tadi sudah absen. Kang Zul Zulian, mana nih Kang Zulian? Kang Reno, Kang Boy BCL ya, mangga ditunggu. Kang Hadra juga ditunggu atensinya. Silahkan di 081-5x4200.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel The Year I Meet You, karya Cecilia Ahern, bercerita tentang Jasmine, seorang wanita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan merasa hidupnya kacau. Ia kemudian bertemu dengan tetangganya, Matt, seorang penyiar radio yang juga sedang mengalami masalah besar. Mereka awalnya tampak tidak cocok, tetapi persahabatan mereka tumbuh dan membantu mereka menghadapi krisis pribadi masing-masing. Cecilia Ahern menulis dengan gaya yang hangat dan penuh perasaan. Jasmine sebagai karakter utama digambarkan dengan sangat baik, membuat pembaca bisa merasakan perjalanan emosionalnya dan frustasi hingga akhirnya menemukan arti hidup yang baru. Hubungan Jasmine dan Matt menambah warna ceria, menunjukkan bahwa kadang-kadang orang yang paling tidak kita duga bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Salah satu kekuatan buku ini adalah kedalaman karakter yang ditampilkan dan bagaimana hubungan yang berkembang antara Jasmine dan Matt membantu mereka berdua tumbuh. Namun bagi beberapa pembaca, bagian awal cerita mungkin terasa agak lambat. Secara keseluruhan, The Year I Meet You adalah bacaan yang hangat dan menginspirasi tentang perubahan hidup dan kekuatan hubungan manusia. Cocok untuk Anda yang suka dengan cerita yang penuh emosi dan karakter yang relatable.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dian, rajin banget sih nyiramin tanaman siang-siang gini. Lagian kan tadi pagi juga udah hujan.
1: Emang iya?
0: Yee, gimana sih kamu? Sayang tahu airnya.
1: Biarin, biar subur.
0: Yee, kamu gak tahu ya, kalau di negara maju itu bisa menghabiskan 250 liter air setiap hari. Sementara di negara berkembang, kebutuhan air per harinya 150 liter saja. Jauh banget kan bedanya. Kebayang dong, kalau misalnya air dibuang percuma, nantinya kita susah untuk dapat air bersih untuk kehidupan sehari-hari.
1: Iya juga ya, Cak. Gimana ya rasanya gak punya akses ke air bersih?
0: Jangankan di negara maju, beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya airnya kurang maksimal dan diperparah dengan populasi yang terus meningkat.
1: Oh gitu, Cak. Ya udah deh, kita hemat-hemat air ya, Cak ya.
0: Iya dong, kalau tadi pagi udah hujan, ngapain harus disiram lagi?
1: Iya, iya.
2: Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkan air sebaik mungkin, selamatkan air bagi generasi mendatang.

Mendengar lepas pukul 14 lewat 15 menit, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita bacakan atensi berikutnya, kali ini dari Kampung Sawah ya, dari Kang Uji di Kampung Sawah, Kecamatan Ciomas. Lagunya Akhir Sebuah Cerita, Imron Sadewo. Oke, buat Teh Deli semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk lagunya masih Delis cari nih, semoga tersedia ya Kang. Kalau tidak ada nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Tapi oke, okay. Imron Sadewo Akhir Sebuah Cerita tersedia. Terima kasih Kang Uji di Kampung Sawah, lagunya sudah siap diputarkan. Lanjut, selamat siang Prodangdut. Lagunya Mau Penyesalan Yang Tiada Akhir katanya. Gak ikutlah ibu-ibu mah, itu mah kerjaan pemuda-pemuda sama grup RW. Cuma nonton aja ibu mah katanya. Selamat bertugas buat Teh Delis Nur. Sehat selalu, amin, hatur nuhun. Sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Lagunya masih Delis cari nih, Penyesalan Tiada Akhir. Penyanyinya siapa ya Bu ya? Nanti Delis cari terlebih dahulu ya. Kalau ada nanti kita putarkan, kalau tidak ada diganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Dan lanjut, halo Prodangdut RRI Bogor, dari Mas Teo di Magelang. Mau request lagu Seperti Mati Lampu katanya, dari Nasar ya. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Erlin dan seluruh pendengar setiap Pro 1 seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dari Mas Teo, lagunya Mati Lampu ya, Nasar. Oke, nanti diputarkan. Lanjut lagi dari Kang Zulian di Ciomas. Zulian di mana coba? Assalamualaikum. Ada Teh Delis katanya. Rasanya kemarin ketemu sama Teh Delis yang makin yes. Waduh. Kalau saya di depan rumah pasang bendera. Tolong putarkan lagu Jangan Pernah Selingkuh dari Tuti Wibowo. Dikirimnya untuk partner saya. Ya, ada Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Hariati yang makin oke okay di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling oke okay, Abah Kismin gak oke okay katanya. Kang Wahyu oke okay deh, Kang Andra gak oke okay, Kang Iqbal Thea, saya lagi tidur, ada Teh Delis panggil Kang Zulian kemana katanya ya. Pasti Teh Delis kangen ya sama Zulian yang gak kasep. Aduh. Udah dulu ya Teh Delis ngetiknya terlalu banyak, kasihan sama Teh Delis ya, makin yes katanya. Yes itu apa ya, makin apa nih yes. Oke deh, terima kasih Kang Zulian, sehat selalu ya. Lagunya Tuti Wibowo ya, Jangan Pernah Selingkuh. Oke, nanti Delis siapkan terlebih dahulu. Oke deh, pendengar, nanti kita akan bacakan kembali ya atensi yang sudah masuk di siang hari ini. Kita putarkan 4 lagu terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh bro?
2: Merek lokal bro, buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih bro, beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gue bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama Delis di Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot, Ciluar Gang Sadewa. Semangat kemerdekaan, alhamdulillah saya selalu aktif, katanya ya. Lalu juga bendera juga sudah dipasang. Kirim salamnya buat sebuah kawan yang lagi ngopi. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh untuk kru dan juga kakak penyiar. Selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Kang Igoy Paragoy ya, di Jalan Batara Tarikolot, Ciluar Gang Sadewa. Sehat selalu beserta keluarga. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar, dari Bapak Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Katanya minta lagunya Sahabat dari Roma Irama untuk rekan-rekan pendengar. Semoga sehat, bahagia selalu. Kalau saya mah hanya memasang bendera merah putih saja untuk umbul-umbul dan hiasan. Biasanya dipasang oleh petugas klaster rumah di tempat-tempat tertentu saja, katanya. Oke, siap. Selamat bertugas, hatur nuhun untuk kru RRI. Sami nuhun. Pak Heru, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut, assalamualaikum, waalaikumsalam dengan Pak Wahyudin yang lagi tugas jaga di kampus IBI Kesatuan. Wah, mantap, selamat bertugas Pak. Minta lagunya Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, buat yang bacain hatur nuhun. Sami nuhun, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi ke atensi berikutnya, pendengar. Assalamualaikum Prodangdut RRI Bogor, dari Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Mau kirim salam buat Tiara Jabu 2, Tehianti, Ibu Siti Haryati, Erlita, Mamah Norma, Julian, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai, Apem Azhar, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Mahesa, JPS, Bang Jack Bojong Sari, Bu Berta, Ciawi, topik obrolannya jelang 17 Agustus. Handrama aktif nonton Panjat Pinang aja, katanya ya. Lagunya Deni Caknan, Jogja Istimewa. Tias Mirasi lagi nulis, terima kasih buat Teh Delis, saya terus, amin. Terima kasih kembali Kang Handra di Ciumas ya. Lagunya sudah disiapkan, hatur nuhun. Satu atensi lagi kita bacakan ya, biar semuanya terbaca ya di kesempatan kali ini. Prodangdut Yusuf di Liobaru, kirim salamnya untuk semua penggemar RRI Pro 1 Bogor. Salam kompak selalu, katanya, hatur nuhun, minta lagunya Badai Biru. Siap, lagunya nanti Delis cari dulu ya, semoga tersedia. Oke deh pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

Bregar, lepas pukul 14.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di penghujung kebersamaan di segmen Prodangdut RRI Bogor Pendengar. Mohon maaf apabila ada lagu yang tidak sempat terputar atau atensi yang tidak sempat terbaca karena waktu yang terbatas, tapi nanti kita akan jumpa lagi di Prodangdut esok hari ya. Di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan sesaat lagi, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Delis harus pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita di Bogor sore ini pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa ruang dengar Anda di awal bulan, tapi di akhir pekan ya. Apalagi tadi kalau sepanjang perjalanan mungkin Anda yang sudah berjalan-jalan keluar melihat suasana lalu lintas di kawasan Bogor Raya padat merayap karena mungkin tanggal muda juga orang-orang sudah pada keluar untuk sekedar berbelanja atau mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi untuk Anda yang sedang standby di depan radio Pro 1 RRI Bogor, ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Jadi kita malam mingguan bareng ya. Meskipun enggak sampai malam ya, nanti kira-kira sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar. Dan nantinya juga untuk Bogor sore ini kami awali terlebih dahulu dengan informasi terkait pelestarian lingkungan dalam segmen Green Radio, juga nanti akan dirangkaikan dengan Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Warta Berita Sentral pendengar pada pukul 19 yang juga nanti ditutup dengan Mimbar Agama pendengar. Jadi setelah ini kita akan segera mulai saja untuk Bogor sore ini, kami awali dengan segmen Green Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kami sajikan Green Radio ke ruang dengar Anda, pendengar. Sebuah ruang informasi untuk kita sama-sama berbagi cerita dan juga inspirasi seputar pelestarian alam serta masa depan bumi kita. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, pendengar, saat ini pengguna kendaraan listrik di sekitar kita sudah semakin banyak. Di satu sisi, jelas berita yang bagus ya untuk pengurangan emisi karbon. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana dengan nasib baterai-baterai kendaraan tersebut jika sudah tidak terpakai? Apakah akan menjadi tumpukan sampah baru atau mungkin justru bisa dimanfaatkan gitu? Nah, ternyata ada kabar baik yang hadir dari para peneliti kita di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, pendengar. Melalui pendekatan Green and Sustainable Chemistry, tim di Pusat Riset Katalis BRIN berhasil mengolah apa yang disebut sebagai black mass alias endapan limbah dari baterai bekas menjadi sesuatu yang sangat bernilai, yaitu katalis nanokarbon. Sangat teknis ya istilahnya ya. Tapi sederhananya begini, pendengar. Komponen dari limbah baterai tadi diubah menjadi alat bantu untuk memproduksi hidrogen hijau. Jadi hidrogen hijau inilah yang nantinya diproyeksikan menjadi sumber energi yang sangat bersih untuk menggantikan bahan bakar fosil di masa depan. Inovasi ini membuktikan kepada kita semua ya, kalau limbah tidak harus berakhir merusak lingkungan. Dengan riset dan teknologi yang tepat, limbah baterai justru bisa diputar kembali menjadi solusi energi bersih. Dan langkah BRIN ini tentu saja memberi kita harapan baru ya, bahwa transisi menuju gaya hidup ramah lingkungan tidak hanya soal memakai produknya saja, tapi juga tentang bagaimana kita bijak mengelola dampaknya, pendengar. Jadi mari kita dukung ya riset-riset hijau anak bangsa demi bumi yang lebih lestari untuk generasi mendatang.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Pendengar, perubahan besar untuk bumi kita seringkali tidak harus dimulai dari langkah yang rumit ya. Justru langkah terpenting ini kerap berawal dari hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari, tepatnya dari dalam rumah kita sendiri. Ada kabar inspiratif yang datang dari Kota Madiun, Jawa Timur, pendengar, di mana baru saja kemarin, Jumat 31 Juli 2026, Pemkot Madiun resmi mencanangkan gerakan besar-besaran, yaitu gerakan memilah sampah dari rumah melalui perhelatan Festival Madiun Hijau, pendengar. Dan menariknya, gerakan ini tidak main-main ya, karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, Karang Taruna, petugas kebersihan, hingga apa yang disebut dengan para pendekar hijau setempat. Lewat program ini, seluruh warga Madiun diajak untuk mulai membiasakan diri memisahkan sampah rumah tangga mereka ke dalam beberapa kategori, yaitu sampah organik, non-organik, hingga sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Tujuannya sangat jelas ya, yaitu menekan tumpukan sampah yang selama ini langsung berakhir di tempat pemrosesan akhir, pendengar. Dan tidak hanya sekedar imbauan ya, Pemkot Madiun ini juga memberikan komitmen nyata di mana setiap RT dialokasikan bantuan sarana dan prasarana sebesar 10 juta rupiah untuk menunjang fasilitas pemilahan sampah ini, pendengar. Bahkan efektivitas penurunannya pun bakal dipantau secara digital melalui aplikasi dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Wah, luar biasa sekali ya, mengkolaborasikan antara teknologi dan juga agar bisa kebiasaan baru ini, kebiasaan memilah sampah ini bisa terlaksana di masyarakat gitu. Apa yang dilakukan warga Madiun ini tentu bisa menjadi pengingat hangat untuk kita semua bahwa pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan yang efektif memang butuh kerjasama antara kebijakan pemerintah dan juga kesadaran kita sendiri sebagai masyarakat. Jadi untuk Anda pendengar ya, kita mulai yuk dari dapur atau mungkin dari halaman rumah kita sendiri, sampahnya dipilah-pilah, mulai dipisahin mana sampah dapur, mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah kertas, mana sampah plastik begitu ya. Sebagai salah satu upaya kita juga tadi untuk mengurangi, menekan tumpukan sampah yang pada akhirnya berakhir di TPA begitu. Dan ini juga sebagai salah satu, semoga bisa didengar juga ya oleh pemangku kebijakan juga, supaya nantinya juga si pengangkut sampahnya ini juga memiliki cara, atau mungkin nanti juga bisa dipikirkan caranya bagaimana ketika sampah sudah dipilah tidak dijadikan satu, dibuang langsung di TPA begitu ya. Jadi ada pemilahan sendiri-sendiri. Semoga ini segera teraplikasikan ya di Bogor tercinta.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Pendengar, ada sebuah pesan sederhana tetapi sangat mendalam yang mungkin sering kita dengar ya. Sebuah rumah baru akan terasa benar-benar hidup dan nyaman saat ada pepohonan yang tumbuh asri di sekitarnya. Kalau iya, benar gak sih? Karena rasanya memang kalau rumah dikelilingi pohon-pohon memang rasanya memang teduh ya. Teduh, sejuk, adem gitu ya. Meskipun cuacanya sedang terik-teriknya, tapi ketika ada pohon yang mengelilingi, atau mungkin ada satu pohon saja yang rimbun daunnya, rasanya juga sudah menenteramkan gitu ya. Dan kali ini ada kabar menyejukkan juga yang hadir untuk komitmen hijau bangsa kita, di mana Kementerian Kehutanan saat ini menggebrak langkah baru dengan memperkuat jaringan persemaian nasional di berbagai wilayah Indonesia, pendengar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal ini secara langsung ketika menginjau persemaian permanen Fatukoa di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 31 Juli kemarin, pendengar. Langkah besar ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan produksi hingga puluhan juta bibit pohon berkualitas. Bukan hanya sekedar menanam, pendengar, tapi Kementerian Kehutanan ini juga akan melengkapi 59 titik persemaian yang ada di Indonesia dengan teknologi yang lebih mutakhir. Yang artinya, bibit-bibit pohon yang dihasilkan nanti akan memiliki daya tahan dan peluang hidup yang jauh lebih tinggi saat ditanam di lingkungan sekitar kita nih. Mulai dari kawasan permukiman, pedesaan, bahkan hingga juga di area perkotaan. Pusat persemaian baru nih juga tengah disiapkan, pendengar. Salah satunya yang akan segera diresmikan di Sumatera Selatan. Pendengar, membayangkan puluhan juta bibit pohon baru akan tersebar dan juga tumbuh subur di seluruh penjuru negeri tentu memberikan kita harapan besar ya, karena pohon-pohon inilah yang kelak menjadi benteng kelestarian alam dan juga menjaga kualitas udara untuk anak cucu kita di masa depan. Jadi kita sambut ya, mari kita sambut semangat hijau ini dari lingkungan terkecil kita, karena sejatinya satu pohon yang kita rawat hari ini adalah warisan kebaikan untuk masa depan bumi. Informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di segmen Green Radio pada kesempatan hari ini, pendengar ya. Seluruh informasi tadi juga bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id, pendengar. Sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan ditutup.
3: Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya, saya juga dulu bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau baik. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Ketenagakerjaan di Disnaker Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Sebanyak 40 orang warga Kota Bandung diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program magang selama 3 tahun di berbagai sektor pekerjaan. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan kebutuhan tenaga kerja di Jepang masih sangat besar. Bahkan hingga tahun 2030, Jepang diperkirakan masih membutuhkan sekitar 600 tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai sektor industri. Menurut Yayan, program penempatan tenaga kerja ke Jepang menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka pengangguran. Ia menilai kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, masih terbuka sangat luas. Yayan menjelaskan pekerja asal Kota Bandung dinilai memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Jepang karena dikenal terampil, kreatif, dan memiliki etos kerja yang baik. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta yang diberangkatkan agar menjaga sikap dan nama baik daerah selama bekerja di luar negeri. Selain kemampuan teknis, para peserta juga dibekali berbagai pelatihan sebelum diberangkatkan. Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, pembentukan disiplin, hingga penguatan mental dan fisik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang.
2: Ternyata kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali. Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang, masih ada ribuan tenaga yang kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari Kota Bandung. Kenapa? Ulet, kemudian terampil, dan kreatif. Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan di...
4: Menurutnya, pelatihan fisik menjadi bagian penting karena kondisi kerja di Jepang berbeda dengan Indonesia. Terlebih bagi peserta yang ditempatkan di sektor konstruksi atau pekerjaan luar ruangan yang harus menghadapi perubahan musim dan cuaca ekstrim. Disnaker Kota Bandung berharap program ini tidak hanya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja asal Kota Bandung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna menekan PMI ilegal asal Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat Cianjur. Berikut laporan reporter Yan Sofian.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnakertan Cianjur terus menekan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa para pekerja migran Indonesia PMI khususnya asal Cianjur. Untuk menekan dan menghindari PMI bermasalah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaketan Cianjur terus melakukan sosialisasi, mengedukasi pada masyarakat. Demikian dijelaskan Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaketan Cianjur, Hero Laksono.
6: Bahwa kalau berangkat yang non-prosedural atau ilegal, itu sangat merugikan masyarakat dan berbahaya. Sudah pasti mereka rawan untuk ditipu, ya, dan juga terkena yang namanya TPPO, ya, sudah, itu sudah pastilah kalau yang prosedural mah. Kita berupaya, ya, karena jalan satu-satunya kita mah kepada masyarakat adalah menyampaikan sosialisasi, mengedukasi, ya jangan sampai warga masyarakat sekarang itu sudah zaman canggih gini ya, sudah banyak pengalaman, mungkin banyak yang di sana yang tidak prosedural ya, berangkat secara ilegal, mereka tuh pasti menderita lah di sana tuh.
5: Selain itu diharapkan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang unprosedural alias ilegal dari Cianjur. Tentunya bagi masyarakat Cianjur yang ingin berangkat menjadi PMI, lebih baik ke Disnakertan untuk mencari informasi lebih jelas.
6: Supaya mereka, informasi lebih lengkap dan lebih jelas, bisa datang ke pelayanan Disnakertan Kabupaten Cianjur untuk menanyakan tata cara penempatan dan juga berangkat yang aman keluar negeri itu seperti apa, silahkan ya. Sudah di sini sudah banyak tersedia juga informasi-informasi untuk loker-loker yang di luar negeri yang membuka loker oleh P3MI atau perusahaan penempatan juga ya, untuk job order di berbagai negara.
5: Sedangkan bagi para pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang bermasalah, semua unprosedural alias ilegal. Namun lebih baik masyarakat datang ke Disnakertan mencari informasi untuk bekerja ke luar negeri. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pendengar dari wilayah Cianjur, kita bergeser ke daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan berbagai upaya dan juga langkah proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan dampak kemarau. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan langkah proaktif untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai berdampak pada sektor pertanian. Upaya itu dilakukan guna meminimalisir resiko gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Di sela rapat koordinasi mitigasi kekeringan sektor pertanian di ruang Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah harus bergerak cepat, responsif, dan proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan tanpa menunggu dampak yang lebih besar terjadi.
3: Responsif, bahkan cenderung kita harus proaktif. Jangan nunggu kejadian terjadi baru kita ambil tindakan. Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya saya juga dulu bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau wae. Udah terus jatuh. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah. Tapi apapun itu, bahkan juga seingat saya 2 minggu lalu saya tanya wartawan ya, Pak kemarau nggak ada laporan. Tapi kemudian minggu ini sudah beberapa lokasi itu sudah ada laporan, sehingga menurut saya harus juga disikapi dengan cepat dan segera.
7: Ia menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Mei, namun kondisi cuaca yang masih disertai hujan menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu. Meski demikian, laporan mengenai wilayah yang mulai mengalami kekeringan dalam sepekan terakhir harus segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan kekeringan berpotensi memicu gagal panen yang berdampak pada terganggunya pasokan pangan dan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Selain itu, Bupati menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk segera melakukan pemantauan serta langkah mitigasi di wilayah masing-masing agar penanganan kekeringan dapat dilakukan sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat maupun sektor pertanian dapat diminimalisir.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia, World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Sabutra.
8: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
9: Ini kami dipercayai oleh kondisi onkologi bedah kepala leher dan juga perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit. Karena ini dari perhati KL dan kondi onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
10: 25 kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau menurut kami ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasi lah yang paling penting yang akan dilakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke faskes-faskes baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
8: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Kita ikuti laporan reporter Yofri Haryadi.
11: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santo.
12: Alhamdulillah, kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini, Kabupaten Cidokom, sedikit mengalami kekeringan dan sudah langsung gercep untuk membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Di kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW, kurang lebih ya sekitar 300 kakak. Dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
11: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: Pendengar, pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
13: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
14: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
13: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP, nanti juga pada SMA. Melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
14: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
15: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, bentarnya Neng, sebelum masukin anak saya, jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya di mana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya Neng ya, positif thinking aja lah.
14: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, BBWS Citarum mempercepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
16: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
17: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
16: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBS 1 sampai 6, bangunan 1 sampai 6 dan untuk Pemda 6 sampai 14. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
17: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Rena Safira terkait pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba keberlanjutan.
18: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
19: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsih, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
18: Saya terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
19: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, Anda masih ditemani Alif untuk mengisi Bogor sore ini, edisi awal bulan. Tanggal muda ya, tapi selain tanggal muda juga ada kabar yang tidak kalah menggembirakan ya untuk Anda. Karena untuk Anda yang berencana mengisi bahan bakar kendaraan di awal bulan ini, siapa yang sudah mampir ke pom bensin ya pada hari ini? Karena ternyata memang ada penyesuaian harga untuk sejumlah jenis bahan bakar minyak non-subsidi, pendengar. Kali ini datang dari penyesuaian untuk varian Pertamax, Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Turbo, pendengar. Sebagai gambaran untuk wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara yang menerapkan tarif PBBKB sebesar 5%, harga Pertamax RON 92 kini turun menjadi Rp15.950 per liternya dari harga sebelumnya yaitu Rp16.250. Turun sekitar ya 300 lah ya, 300 perak lumayan gitu. Sementara untuk Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp16.600 per liter dan juga Pertamax Turbo RON 98 mengalami penurunan menjadi Rp18.300 per liter. Lalu bagaimana dengan jenis bahan bakar lainnya, pendengar? Untuk varian bahan bakar diesel non-subsidi seperti Dexlite dan juga Pertamina Dex, harganya dipastikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Sementara itu pula dengan BBM bersubsidi yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti Pertalite, ini masih berada di harga Rp10.000 per liter dan juga Biosolar di harga Rp6.800 per liternya. Jadi harganya dipastikan tetap stabil gitu ya. Dan dijelaskan pula oleh pihak Pertamina bahwa penyesuaian berkala ini dilakukan untuk mengikuti regulasi pemerintah ya, yang mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat kita saat ini. Sebagai catatan juga, mendengar, harga BBM non-subsidi di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa mungkin sedikit berbeda ya, karena menyesuaikan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di masing-masing pemerintah daerah. Untuk rincian harga selengkapnya mungkin di kota Anda juga, Anda bisa langsung mengeceknya secara praktis lewat aplikasi My Pertamina atau di kanal resmi Pertamina, pendengar. Informasi ini sendiri saya ambil dari rri.co.id.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah fenomena astronomi yang langka akan mampir nih ke bumi tercinta pendengar. Tapi sayangnya bukan di Indonesia ya. Kali ini akan ada gerhana matahari total yang akan menyapa langit Spanyol pada tanggal 12 Agustus 2026 mendatang pendengar. Jadi fenomena ini terjadi ketika bulan melintas tepat di antara bumi dan matahari, menutupi seluruh piringan matahari sehingga membuat siang hari berubah menjadi gelap gulita selama beberapa menit. Di saat itulah korona ataupun juga lapisan atmosfer luar matahari yang menakjubkan bisa terlihat dengan mata telanjang. Namun ternyata sayangnya di wilayah Indonesia ini tidak dilintasi oleh jalur gerhana, baik total ataupun juga sebagian pendengar. Tapi tidak perlu berkecil hati untuk Anda yang memang pencinta astronomi, pencinta fenomena luar angkasa begitu ya. Anda tetap bisa menikmati keajaiban alam ini secara langsung melalui tayangan live atau siaran langsung streaming dari observatorium internasional seperti NASA ataupun juga ESA. Pendengar, ESA ini NASA-nya Eropa begitu ya. Kalau NASA itu Amerika Serikat, kalau ESA Eropa gitu ya. Jadi untuk Anda pemburu gerhana dunia, destinasi terbaik kali ini ada di Spanyol dan juga Islandia. Jalur totalitasnya sendiri, jalur gerhana matahari total ini akan membentang mulai dari Samudra Arktik, kemudian Greenland, Spanyol, hingga sebagian wilayah Portugal. Jadi ini juga bahkan menjadi daya tarik wisata juga ya pendengar. Bahkan pemerintah Spanyol ini memperkirakan akan ada sekitar 17 juta pengunjung yang memadati wilayah mereka demi menyaksikan momen langka ini. Tidak hanya menjadi daya tarik wisata pendengar, jadi momen ini juga dimanfaatkan oleh para ilmuwan NASA yang siap menerbangkan pesawat riset khusus di ketinggian 15 km untuk meneliti atmosfer matahari lebih dalam pendengar ya. Sayangnya memang tidak sampai ke Indonesia gerhananya, tapi tetap kita bisa menikmatinya via siaran live streaming. Jadi siapa yang sudah menantikan, jangan lupa lingkarin kalendernya ya, 12 Agustus 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pendengar, tepat di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, masyarakat dunia kembali memperingati Hari Kanker Paru Sedunia. Momen tahunan ini hadir sebagai pengingat global akan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Seperti yang kita ketahui, kanker paru ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar dan menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Tantangan terbesarnya seringkali terletak pada sifat penyakit ini yang tumbuh secara perlahan dan baru terdeteksi saat sudah memasuki stadium lanjut, pendengar. Data kesehatan menggarisbawahi bahwa kebiasaan merokok dan juga paparan asap rokok pasif masih menjadi faktor resiko utama. Jadi mau yang merokok ataupun yang kena asap rokoknya padahal tidak merokok, itu sama-sama berisiko tinggi terkena kanker paru-paru, pendengar ya. Tapi paparan polusi udara serta zat kimia berbahaya di sekitar lingkungan kita yang ini juga patut diperhatikan, pendengar. Oleh karenanya, peringatan hari ini tidak sekedar menjadi kampanye tahunan, melainkan ajakan nyata untuk kita semuanya mulai lebih peduli pada sinyal yang diberikan oleh tubuh, mendengar. Jadi pastikan kalau misalkan Anda sudah mengalami atau mungkin mulai merasakan batuk berkepanjangan atau mungkin juga rasa sesak yang tak kunjung hilang, sudah tepatnya untuk kita lebih sigap dan waspada untuk melakukan pemeriksaan medis secara dini, pendengar. Pokoknya jangan sampai menunggu sampai penyakitnya itu jadi lebih buruk gitu ya. Dan peringatan 1 Agustus ini juga menjadi ruang hangat bagi kita semuanya untuk memberikan dukungan moral serta semangat bagi para penyintas dan juga keluarga yang sedang berjuang untuk melawan kanker paru. Menjaga napas tetap lega dan sehat adalah investasi berharga untuk masa depan. Jadi marilah kita mulai dari langkah kecil, yaitu jauhi asap rokok, kurangi paparan polusi, dan terapkan gaya hidup sehat setiap harinya, pendengar. Tidak hanya kita sebagai mungkin Anda yang tidak merokok harus menjauhi, tapi untuk Anda yang merokok juga harus memperhatikan sekitar. Kalau ada ibu hamil, kalau ada anak-anak kecil gitu ya, bisa untuk sadar diri, setidaknya menjaga jarak lah, menjauh dulu kalau masih ingin merokok begitu ya. Jangan sampai yang berisiko tinggi terkena paparan asap rokok ini jadi terganggu juga. Dan untuk Anda pokoknya sama-sama nyaman bersama gitulah ya, karena kita hidup berdampingan dengan yang lain, pastinya kita juga harus memperhatikan sekitar kita.

0: Wetter.
1: Selamat sore, saatnya kami sampaikan kilas berita. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan peringatan atas meningkatnya kekerasan di tepi barat yang diduk-duki. Menurut kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA, gelombang serangan dalam beberapa hari terakhir telah menewaskan sedikitnya 8 warga Palestina, termasuk seorang anak, serta 2 warga Israel. PBB juga melaporkan rumah, masjid, lahan pertanian, hingga pepohonan mengalami kerusakan akibat kekerasan yang terjadi. Sedikitnya 10 keluarga Palestina terpaksa mengungsi, sementara ribuan warga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan mata pencaharian karena pembatasan yang diberlakukan di berbagai wilayah tepi barat. Sejak awal tahun 2026, OCHA mencatat lebih dari 1.330 insiden yang melibatkan pemukim Israel dan menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan properti. PBB mendesak seluruh pihak menghormati hukum humanitar internasional serta memastikan perlindungan bagi warga sipil dan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

0: Cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Pendengar, kalau Anda merasakan badan mulai pegal, perut kembung, kemudian mual atau mungkin tiba-tiba meriang, istilah apa yang biasanya pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apalagi kalau bukan masuk angin, iya nggak sih pendengar? Karena istilah ini memang sangat menyatu ya dengan keseharian masyarakat Indonesia. Tapi tahukah Anda pendengar kalau di dalam dunia kedokteran ternyata tidak ada istilah medis bernama masuk angin. Padahal sering juga diplesetin jadi enter wind gitu ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tapi secara harfiah, secara perkata begitu. Dan dikutip dari Kementerian Kesehatan sendiri yang menjelaskan kalau masuk angin ini sebenarnya adalah istilah umum untuk menggambarkan kumpulan gejala, bukan nama satu penyakit spesifik. Jadi kondisi yang sering kita keluhkan ini bisa jadi merupakan tanda awal dari influenza atau mungkin juga infeksi saluran pernapasan ataupun juga gangguan pencernaan seperti mah. Jadi dua orang yang sama-sama mengaku masuk angin bisa saja membutuhkan penanganan yang jauh berbeda pendengar. Lalu bagaimana dengan tradisi yang sering kita lakukan? Misalkan minum teh hangat ataupun juga kerokan. Nah, biasanya nih yang sering-sering zaman-zaman dulu masuk angin dikit, teh hangat nih udah kayaknya sembuh ya, atau mungkin kerokan gitu. Nah, secara medis memang kerokan ini bisa memberikan efek relaksasi dan juga rasa nyaman. Sementara, karena memperlancar aliran darah. Namun kerokan sendiri bukanlah obat utama yang menyembuhkan penyebab penyakitnya. Jadi oleh karena itu tenaga medis ini mengimbau kita semuanya agar tidak menggampangkan setiap rasa tidak nyaman pada tubuh pendengar. Jadi jika Anda merasakan atau juga mengalami keluhan yang dirasakan disertai demam tinggi ataupun juga sesak napas, nyeri dada dan atau juga tidak kunjung membaik setelah beberapa hari, segeralah untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi tetap saja ya langkah terbaik tentu saja yaitu pencegahan. Daya tahan tubuh, jaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi dan penuhi kebutuhan cairan harian Anda. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id, pendengar. Jangan lupa untuk selalu akses ya informasi yang terpercaya, berimbang dan juga aktual hanya dari laman resmi kami di rri.co.id. Selepas ini kami hadirkan segmen religi untuk menemani Anda di petang hari. Kita jeda sejenak ya untuk menantikan kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini tanggal 1 Agustus 2026 akan berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga kami rangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Dan tetaplah bersama kami setelah jeda maghrib. Kita akan lanjutkan lagi untuk Bogor sore ini. Pastikan tetap bersama kami.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. FIFA resmi membatalkan rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Keputusan ini diambil setelah usulan tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak, termasuk ancaman boikot dari sejumlah asosiasi sepak bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan organisasi telah mendengarkan berbagai masukan selama proses konsultasi. Menurutnya, usulan ini justru menimbulkan perpecahan yang tidak sejalan dengan tujuan FIFA untuk memajukan sepak bola dunia. Sebelumnya, FIFA berencana membentuk perusahaan baru yang akan mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikan kepada investor swasta. Namun rencana tersebut ditentang sejumlah konfederasi, terutama UEFA. Karena itu, FIFA memutuskan untuk tidak melanjutkan proposal tersebut dan memilih mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi. Dana tersebut nantinya tetap akan difokuskan untuk mendukung pengembangan sepak bola di berbagai negara. Sekian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Saya Alif Deita. Terima kasih dan selamat sore.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kembali kami lanjutkan untuk Bogor sore ini setelah tadi jeda ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saatnya kembali kami lanjutkan lagi

untuk menghadirkan informasi untuk menemani Anda malam mingguan ini pendengar ya. Kalau tadi sebelumnya kita sempat membahas tentang fenomena gerhana matahari total yang terjadi di wilayah Spanyol dan sekitarnya begitu ya, dan sayangnya tidak bisa kita saksikan langsung tapi bisa kita nikmati via siaran daring. Kali ini ada kejutan lain nih pendengar, datang dari langit yang bisa Anda lihat langsung secara mata telanjang di wilayah Indonesia. Tepatnya pada malam 12 Agustus hingga terbit matahari di tanggal 13 Agustus 2026, ada fenomena hujan meteor Perseid yang akan mencapai puncaknya. Fenomena menakjubkan ini terjadi dari sisa-sisa debu komet Swift Tuttle yang terbakar di atmosfer bumi kita, pendengar. Mungkin ada di antara Anda juga yang bertanya ya, apakah hujan meteor ini berbahaya? Jawabannya sama sekali tidak ya, mendengar ya. Atmosfer bumi kita ini tebal, jadi siap melindungi kita dengan membakar habis meteor-meteor tersebut sebelum menyentuh ke tanah. Dan alhasil ini bisa menghasilkan goresan cahaya yang sangat indah di langit malam, pendengar. Waktu terbaik untuk mengamati hujan meteor ini, untuk Anda yang berminat ya, adalah sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat pada tanggal 13 Agustus saat rasi bintang Perseus mulai terbit dari di ufuk timur laut, pendengar. Dan kabar baiknya, Anda sama sekali tidak membutuhkan teleskop mahal untuk menikmatinya. Cukup cari lokasi yang aman, minim polusi cahaya, dan pastikan langit dalam kondisi cerah. Nah, ini biasanya yang jadi tantangan tangannya ya, karena cuaca di Bogor pasti penuh misteri. Kalau kemarin juga sempat kemarin itu siangnya panas, tiba-tiba malamnya hujan deras gitu. Nggak tahu nih kalau malam hari ini, sepantauan di Pangrango 34 Kota Bogor sejauh ini masih belum hujan ya. Tadi siang sih masih panas-panas, sekarang belum tahu nih ada apakah cuacanya apakah akan berganti lagi. Nah, masih berbicara soal fenomena hujan meteor nanti ya. Untuk Anda para pencinta antariksa ya, terutama fenomena antariksa, siapkan pengingat di kalender Anda tanggal 12 Agustus nanti. Jadi barengan ya, mungkin bisa barengan juga kalau di Spanyol gerhana matahari total, di Indonesia kita bisa menikmati hujan meteor gitu ya, yang siapa tahu juga akan menjadi momen istimewa untuk mengagumi keindahan alam semesta kita.

Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman. Tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

sebuah peninggalan hampir 600 tahun yang lalu, tersimpan dalam bangunan yang tempatnya sangat sederhana, tertutup dari pandangan orang lalu lalang dan ramainya lalu lintas. Prasasti Batu Tulis, salah satu tempat wisata budaya Kota Bogor, terdapat beberapa batu. Satu di antaranya terukir huruf Sunda kuno atau Sunda Kawi, yang merupakan jejak sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di abad ke-11 hingga 16. Perjalanan Anda belum sempurna jika tak mengunjungi Prasasti Batu Tulis.

Kalau tadi kita sudah membahas tentang fenomena antariksa begitu ya, yang akan terjadi di bulan Agustus. Kemudian ada juga tadi tentang masuk angin gitu ya. Apa sih masuk angin itu? Ternyata di istilah kedokteran tidak ada. Kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia internasional, terutama di panggung diplomasi dan juga dinamika global ya. Krisis migrasi kembali menjadi perhatian serius negara-negara di benua Eropa, pendengar. Di mana kali ini pemerintah Prancis secara resmi memperketat pengawasan dan di perbatasannya dengan Spanyol, menyusul lonjakan signifikan arus migran yang memasuki wilayah enklave Spanyol, cerita pendengar. Langkah tegas ini disampaikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat kemarin. Dalam keterangannya, Macron ini menegaskan kalau wilayah CETA ini tidak memiliki akses kebebasan bergerak ke area Schengen dan ke lainnya begitu. Untuk mengantisipasi potensi pergerakan migran ke wilayah Prancis, mereka mengerahkan 4 unit polisi bergerak, armada pesawat hingga teknologi drone yang dikerahkan untuk ke wilayah titik-titik perbatasan utama, pendengar. Ini memang kondisi di CETA sendiri dilaporkan cukup memprihatinkan ya, pendengar. Otoritas setempat mencatat ada sekitar 60 ribu migran yang berusaha masuk secara ilegal, baik melalui jalur darat maupun laut. Bahkan laporan media lokal ini menyebutkan setidaknya ada 57 orang meninggal dunia saat mencoba berenang menyeberangi jalur laut yang sangat berbahaya. Dan ini menjadi meski demikian pemerintah Spanyol bergerak cepat untuk mengamankan situasi dan hingga Jumat sore waktu setempat, sekitar 48 ribu migran dilaporkan telah dipulangkan kembali ke Maroko melalui koordinasi antar negara. Dan ini kembali membuka ruang diskusi mendalam ya bagi Uni Eropa terkait efektivitas tata kelola batas negara, keamanan kawasan, serta perlindungan kemanusiaan di tengah krisis migrasi global. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id, pendengar, dan selain informasi ini, nantikan juga untuk mengikuti peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini dalam Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan untuk segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulian Sori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan ke depannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini, pendengar. Tapi sayangnya kita telah tiba di penghujung kebersamaan untuk edisi hari ini. Menyisakan satu segmen terakhir yaitu Mimbar Agama Advent yang akan kami hadirkan sebagai penutup di Bogor sore ini untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Alif ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun juga informasi yang belum tersampaikan dengan baik. Kami selalu terbuka menerima kritik dan saran di nomor WhatsApp dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ataupun juga di Instagram kami @RRI_Bogor, pendengar. Dan sekali lagi kami sampaikan kalau kami memiliki segmen Halo RRI, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan ataupun juga keluhan seputar fasilitas publik ataupun juga layanan publik ataupun masalah sosial yang terjadi di sekitar Anda, bisa langsung disampaikan di 0815x4200 di live chat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram ya, melalui DM di @RRI_Bogor, pendengar ya. Pastikan untuk dilengkapi nama, lokasinya, dan juga mungkin bisa ditambahkan foto ataupun juga video sebagai bukti. Nantinya akan disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi laporannya kami terima 24 jam ya. Dan untuk hari ini, Alif tutup untuk Bogor sore ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Advent yang akan dilanjutkan dengan Bogor malam ini yang akan ditemani oleh Teh Ica, pendengar ya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Bogor. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Bersyukur atas berkat kesehatan.

0: bersyukur atas berkat makanan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, kita undang agar Roh Kudus boleh hadir, boleh turun, tercurah ke atas kita masing-masing, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari, sesuai dengan maksud Tuhan dalam memberikan firman Tuhan itu, mengerti dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, kami bersyukur atas hari yang baik pada hari saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Kami memohon berkat Tuhan agar bimbingan Roh Kudus menyertai kami, agar Roh Kudus dari Tuhan boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami hanya membahas firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kami dapatkan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan belajar dalam buku Matius pasal 5. Buku Matius pasal 5 berisi khotbah yang Yesus adakan di atas bukit. Dikatakan bahwa khotbah di atas bukit sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga berikan kepada orang banyak. Setelah Yesus mengadakan pengurapan bagi rasul-rasul, Yesus pergi bersama murid-murid ke tepi danau. Dan di tepi danau itu, pagi-pagi sekali, orang banyak sudah berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem sendiri, dari Perea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan dari Sesur dan Sidon. Orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita bisa membaca lebih lanjut kisah ini dalam buku Markus 3 ayat 8 dan buku Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suara Yesus dapat didengar oleh orang-orang yang rindu mendengarnya. Oleh karena itu, Yesus menuntun mereka kembali ke lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, tempat orang banyak dapat berkumpul dengan baik, duduklah Yesus di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak itu pun duduk mengikuti teladan Yesus. Tempat bagi murid-murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya berjajal-jajal kepadanya. Tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh, sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu, mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap demikian. Mereka sangat mengharapkan bukti kerinduan mereka itu. Ketika orang banyak duduk di rumput di kaki bukit itu, menunggu perkataan dari guru ilahi itu, hati mereka dipenuhi dengan pikiran akan kemuliaan yang akan datang. Di sana terdapat juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang ketika mereka akan menguasai bangsa Roma yang dibenci itu, serta menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Pada saat itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan mereka yang sedikit, hidup membanting tulang dan takut akan kekurangan, akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam, mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah dari penakluk-penakluk mereka itu. Semua orang digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Tetapi Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, Yesus tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Yesus melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tetapi Yesus tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka telah ketahui. Tanpa memperdebatkan pendapat mereka tentang kerajaan Allah, diceritakannya syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan surga dan membiarkan mereka mengambil kesimpulannya. Kebenaran yang diajarkan Yesus pada khotbah di atas bukit sama pentingnya bagi kita daripada kepada orang banyak pada saat itu yang mengikuti dia. Tidak boleh lebih sedikit dari mereka, kita perlu mempelajari dasar-dasar prinsip kerajaan Allah. Perkataan yang pertama diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, kata Yesus, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin, bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan yang tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian, barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Yesus di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dicatat dalam Alkitab, dalam buku Yesaya 57, ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Kristus tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau semaunya kita saja. Duka cita yang dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Kristus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Dicatat dalam buku Yeremia 3 ayat 13 dan 12. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kepada segala orang Sion yang berduka cita, ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan bagi mereka yang berduka di dalam ujian dan kedukaan, terdapatlah penghiburan. Pahitnya kesusahan dan penghinaan adalah lebih baik daripada bermanja-manja dalam dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Dalam Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah, mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Kita baca dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkan kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengannya, serupa dengan petanya. Unsur kasih sejati akan mengembangkan jiwa, memberi kesanggupan yang lebih tinggi untuk meluaskan pengetahuan tentang perkara-perkara surga, supaya tidak berhenti sampai penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana anugerah Kristus ditanamkan dalam hati, itu akan membuang bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 13 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 disebutkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Orang banyak itu heran akan pengajaran ini yang amat berlainan dengan ajaran dan teladan orang-orang Farisi. Orang banyak telah beranggapan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari harta benda duniawi dan bahwa nama dan kehormatan manusia sangat diidam-idamkan. Sangatlah menyenangkan jika dipanggil rabi dan dianggap seperti orang cendekiawan dan beragama. Tetapi jasa-jasa mereka suka dipaparkan di hadapan umum. Hal itu dianggap sebagai mahkota kebahagiaan. Tetapi di hadapan orang banyak, Kristus menjelaskan bahwa harta dan kehormatan duniawi adalah pahala yang akan diterima oleh orang-orang seperti itu. Ia berkata dengan kepastian dan kuasa yang meyakinkan terdapat dalam perkataannya. Orang banyak itu diam dengan perasaan takut menundungi mereka. Mereka memandang satu dengan yang lain dengan penuh keraguan-raguan. Siapakah dari antara mereka yang akan diselamatkan jika ajaran orang ini benar? Banyak orang telah yakin bahwa guru yang ajaib ini digerakkan oleh roh Allah, dan perasaan yang diutarakannya adalah ilahi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasih-Nya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka, barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai makanan, sebagai roti hidup bagi kerohanian kita, biarlah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, dan nama Tuhan saja yang diperoleh. Amin. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Gak usah bingung kalau yang lagi sedih, yang lagi gundah, ya, yang lagi banyak masalah, atau mungkin juga yang lagi merasakan keceriaan. Pokoknya apapun suasana hati Anda, ada Marissa yang menemani. Sekarang bertugas di rangkaian Bogor malam ini Pro 1 RRI Bogor untuk edisi hari Sabtu di malam Minggu 1 Agustus 2026. Jadi awal malam Minggu ya di bulan Agustus ini. Pendengar, tentunya siaran kita akan hadir sampai dengan jam 12 malam nanti. Buat Anda yang baru menyelesaikan segala aktivitas gitu ya, waktunya untuk mengendurkan bahu, tarik nafas, dan menikmati suasana malam yang lebih santai. Alhamdulillah cuacanya juga cerah ya. Dan apa yang kira-kira akan Anda lakukan malam hari ini? Cukup rebahan di rumah atau justru nanti mau berangkat lagi? Aduh, mumpung malam Minggu gitu ya, menikmati waktu sama keluarga atau juga yang ada di perjalanan. Kami sapa dari Pangrango 34. Pokoknya apapun yang Anda jalani, semoga berjalan nyaman dan menyenangkan. Dan tentunya ada Pro 1 RRI Bogor yang siap menemani Anda. Kita masuk di program pertama, ada Ngobras. Yang ngobrol seru tentang komunitas, nanti disiapkan informasinya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi tentang komunitas pertama yang akan kami hadirkan dari Bandung, pendengar. Jadi Boboto Kolot Persib Bandung atau singkatannya adalah Boboko, Distrik Garut ya. Ini kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan Touring Peduli yang dipadukan dengan bakti sosial di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut pada 1 Agustus 2026 ini. Nah, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa komunitas supporter tidak hanya hadir untuk mendukung tim kebanggaan di lapangan, tapi juga aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan keberangkatan rombongan dari Sekretariat Boboko Distrik Garut menuju kantor Desa Cikelet sebagai titik akhir perjalanan. Touring tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antar anggota sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Di lokasi kejadian, Boboko Distrik Garut menyalurkan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Selain itu, organisasi ini juga menyerahkan bantuan Al-Quran kepada dua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM ya di Desa Cikelet sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat. Mengutip dari portal berita rri.co.id, Ketua Boboto Kolot Persib Bandung Distrik Garut, Roni Faisal Ade mengatakan, Touring Peduli merupakan salah satu program sosial yang secara rutin dan juga berkelanjutan dijalankan organisasinya. Nah, menurutnya kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian Boboko terhadap masyarakat. Ia menegaskan kecintaannya terhadap Persib Bandung tidak hanya diwujudkan melalui dukungan di stadion. Nah, semangat sebagai Boboto juga harus tercermin dalam aksi sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan dijelaskan kalau seluruh kegiatan sosial yang dilakukan oleh Boboko Distrik Garut ini berlandaskan nilai-nilai organisasi yang selama ini menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Dan nilai tersebut menjadi pengikat solidaritas sekaligus arah pengabdian kepada masyarakat.

Ya, ternyata program Touring Peduli ini tidak akan berhenti di Desa Cikret saja, karena dari komunitas tersebut mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar berbagai wilayah di Kabupaten Garut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dan melalui kegiatan Touring Peduli, Bobotoh Kolot Persib Bandung atau Boboko ini di distrik Bandung ya, berharap citra komunitas supporter semakin dikenal sebagai organisasi yang tidak hanya memiliki loyalitas tinggi terhadap Persib Bandung, tapi juga mampu menjadi motor penggerak aksi kemanusiaan, mempererat tali silaturahmi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bogor malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kilas berita pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saudara Badan Sepak Bola Dunia FIFA resmi membatalkan rencana penjualan saham kompetisi utamanya termasuk Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise. Keputusan tersebut resmi diumumkan pada Sabtu 1 Agustus 2026 setelah mendapat penolakan keras dari sejumlah asosiasi anggota dan konfederasi seperti UEFA dan AFC. Proposal tersebut dinilai kurang transparan dan berisiko membuka celah bagi investor swasta menguasai kepentingan ekonomi Piala Dunia. FIFA menegaskan, proyek dihentikan karena telah memicu perpecahan yang bertentangan dengan tujuan utama organisasi untuk mempersatukan sepak bola. Selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menggelar pertemuan susulan guna mencari formulasi baru dalam mendukung pengembangan sepak bola global. Demikian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita bahas komunitas lainnya di program Ngobras Pendengar ya. Sekarang kita ke Surakarta. Ada yang namanya Paguyuban TPS 3R Ngipang dari Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Jadi mereka ini terus mengembangkan inovasi pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat melalui konsep Reduce, Reuse, Recycle atau 3R. Komunitas tersebut tidak hanya mengurangi timbunan sampah menuju tempat pembuangan akhir atau TPA, tapi juga menciptakan nilai ekonomi dari hasil pengolahan sampah. Ketua TPS 3R Ngipang, Rusmanto, mengatakan gerakan tersebut berawal dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi sungai Kali Klebengan yang dipenuhi sedimentasi dan limbah sehingga menimbulkan pencemaran. Berbagai upaya juga dilakukan bersama warga hingga akhirnya kawasan bantaran sungai mulai ditata juga berkembang menjadi pusat kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Perkembangan komunitas kemudian diperluas melalui program ketahanan pangan yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, juga pengelolaan sampah organik. Sampah dapur, sisa makanan, dedaunan, serta limbah peternakan dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk organik, media tanam, sampai pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi. Dan saat ini TPS 3R Ngipang mengelola sekitar 2 ton sampah organik setiap hari. Dan ke depan kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi 4 hingga 5 ton perharinya. Seiring rencana pengelolaan sampah organik dari 15 kelurahan di Kecamatan Banjarsari. Dan untuk mewujudkan target tersebut, komunitas berharap adanya dukungan sarana dan stimulan dari pemerintah setempat. Rusmanto menjelaskan pengembangan ekonomi sirkular juga dilakukan melalui budidaya maggot dan peternakan. Limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot, sementara hasil budidaya maggot dimanfaatkan kembali sebagai pakan ikan, unggas, sampai dijual kepada pembudidaya dan juga pemancing. Nah, siklus tersebut mampu mengurangi biaya produksi sekaligus meningkatkan tambahan hasil pengelolaan sampah ya. Dan tidak hanya berfokus pada lingkungan, tapi juga TPS 3R Ngipang memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga, juga warga lanjut usia yang masih produktif. Jadi mereka ini dilibatkan dalam berbagai aktivitas pengolahan sampah dengan sistem kerja yang disesuaikan sehingga dapat tetap menjalankan aktivitas keluarga sekaligus memperoleh tambahan penghasilan tersebut. Penanyaan ya. Jadi sangat berdampak pada masyarakat sekitar, edukasinya juga dapat gitu ya. Dan mengajarkan dari aksi-aksi sederhana misalnya berupa pemilahan sampah organik anorganik. Ini akan mempermudah proses pengolahan, kemudian mengurangi beban sampah juga ke TPA yang ada di sana gitu ya. Sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Kota Surakarta.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: Ya baik pendengar, ternyata sudah jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sajian musik pop akan berakhir karena kita akan masuk di ragam budaya yang akan menghadirkan lagu-lagu dari wilayah Indonesia Timur untuk edisi Sabtu ini pendengar ya. Jadi nanti kita akan hadirkan lagu-lagu dari Timur, kemudian juga ada informasi-informasinya. Dan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Malam ini kita akan menjelajahi tanah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya pokoknya dari wilayah timur Indonesia, pendengar. Ada banyak lagu-lagu yang kami siapkan nantinya ya. Kemudian juga mungkin bisa berkaitan dengan cerita tentang alam, tradisi, kemudian kehidupan masyarakat di sana. Kemudian juga lewat alunan musik-musik dari para musisi Indonesia Timur, kita juga bisa merasakan hangatnya budaya yang ada di sana ya. Jadi selamat bergabung di program Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor, pendengar, untuk edisi Sabtu malam ini di 1 Agustus 2026. Dan program ini dapat Anda dengarkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah lagu Sajojo yang menjadi lagu daerah Papua, sekarang ada musisi dari timur Indonesia, ada Juan Reza dengan Orang Timur ya. Lagu ini juga sempat viral di media sosial.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Roposari.

Kabupaten Sumba Barat terus memperkenalkan potensi wisata unggulan daerah mereka melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional. Dan dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium di Sumba Barat, pendengar. Nah, kunjungan ini didampingi Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Tederaga Esos, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumba Barat, Samuel Datomesa Esos, bersama jajaran terkait. Nah, beberapa destinasi yang menjadi tujuan rombongan antara lain Sanubari, Alamaya, dan juga Nihiwatu. Ketiga lokasi tersebut dikenal memiliki keindahan alam yang memadukan panorama pantai, budaya lokal, serta suasana eksklusif bagi para wisatawan. Wakil Bupati Timo Raga menjelaskan bahwa Sumba Barat memiliki berbagai kekayaan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dunia. Dan menurutnya promosi melalui kunjungan tokoh nasional juga menjadi langkah penting untuk memperkenalkan potensi daerah yang lebih luas. Sementara itu Marciano Norman menyampaikan apresiasi terhadap keindahan destinasi wisata yang dikunjungi dan ia menilai Sumba Barat memiliki aset pariwisata berkelas yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Dengan kegiatan tersebut, Pemkab Sumba Barat juga optimis bahwa sektor pariwisata akan semakin berkembang serta menjadikan Sumba Barat sebagai salah satu destinasi wisata premium Indonesia, pendengar ya. Jadi itu dia sebuah kabar yang kami sampaikan dari Sumba Barat atau tepatnya dari sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendengar. Jadi untuk Kabupaten Sumba ini ibu kotanya berada di kota Waikabubak gitu ya. Dan sedikit penjelasan bahwa Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran menjadi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2007. Ya, kalau mengulas sedikit tentang wilayah ini yang dikenal memiliki kekayaan tradisi megalitikum. Jadi berkaitan dengan sejarah peradaban manusia ya. Kemudian ada perkampungan adat yang unik serta pemandangan alam yang masih asri.

0: Berketuhanan yang Maha Esa, meski ketong beda, ketong dibungkus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketong adalah satu sebagai anak bangsa.
1: Boto suku Mawara saraa menuju sebuah kebinekaan mawati pernah caurangango. Saraa ade morir wokokai tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
2: Beda budaya jeng basa kudu disanghareupan ku sikap positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat pikeun sakumna bangsa Indonesia.
3: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Rasa sikap menghargai, menghormati, tidak membedakan ras, tidak membedakan bahasa dan agama, karena kita lahir di Indonesia bersatu, menyatu dengan suku bangsa, budaya, dan hidup di alam yang sama. Alangkah indahnya hidup ini jika kita dapat saling menghargai dan saling menyatukan sikap toleransi. Bukan soal agama, bukan juga soal pendapat yang berbeda, tapi tentang sikap terhadap adanya perbedaan. Kita bangun sikap toleransi agar kerukunan hidup damai tetap terjaga.

Di Ragam Budaya untuk kesempatan malam hari ini. Dan ada beberapa atensi yang kita terima di WhatsApp 081-5x4200 ya. Ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Mau kirimkan salam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Julia Numihan Reci Omas untuk tema Risa dan juga kru. Makasih, salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti lagunya bisa kita putarkan. Dan yang berikutnya juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Ucapan untuk Marisa dan juga kru, salamnya juga untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, juga Bang Andra katanya. Lanjut juga ada Julian. Selamat malam untuk Julian yang sudah menyapa di malam hari ini.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan kita di Indonesia Timur akan berlanjut dengan membahas kuliner khas Ambon, pendengar. Kota Ambon yang menjadi sebuah kota sekaligus ibu kota provinsi di Provinsi Maluku, Indonesia, menjadi kota terbesar di Provinsi Maluku. Disebutkan pada akhir 2023 jumlah penduduk kota Ambon ada sebanyak 355.365 jiwa, yang berarti sekarang sudah makin bertambah ya dari jumlah tersebut. Kota Ambon yang terkenal akan keindahan pegunungan, pantai, juga pesona bawah lautnya. Selain keindahan alam, ternyata makanan khas Ambon juga menjadi daya tarik yang wajib dieksplor saat Anda berkunjung ke kota ini. Atau mungkin juga terinspirasi ya, ada menu-menu yang ingin Anda buat sendiri atau Anda cicipi dari kota Ambon, pendengar, yang siapa tahu di Bogor juga memang ada gitu ya. Nah, masyarakat kota Ambon yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, golongan ya, memiliki keberagaman yang turut membentuk identitas kota, termasuk tradisi kuliner yang melahirkan beragam makanan khas daerah Ambon dengan cita rasa unik dan juga kaya rempah. Nah, ada beberapa makanan khas Ambon yang wajib dicoba, pendengar. Di antaranya adalah papeda. Ini udah pasti ya, kalau papeda kan makanan pokok di sana gitu. Bisa disajikan juga bersama kuah ikan kuning yang berbumbu kunyit dari ikan tongkol atau mubara. Dengan teksturnya seperti bubur yang kenyal dan juga lengket ya, berbahan dasar sagu. Lalu ada kohu-kohu, pendengar. Apa sih itu kohu-kohu? Jadi kalau di Jawa tuh lebih mirip urap sayur. Isinya sayuran mentah dipadukan dengan kelapa parut, jeruk nipis, dan juga suwir ikan cakalang yang memberikan cita rasa segar dan gurih, di mana hidangan ini juga sering disantap bersama singkong atau ubi rebus. Lalu ada sambal colo-colo yang dibuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, daun seledri, juga perasan jeruk nipis. Berbeda dari sambal ulek, bahan-bahannya cukup dicampur sehingga menghasilkan rasa pedas dan juga segar. Dan sambal ini biasanya disajikan sebagai pendamping ikan bakar ataupun ayam goreng. Lalu ada ikan asap olahan ya, menjadi salah satu makanan khas Ambon yang banyak diburu para wisatawan, pendengar. Kemudian ada ikan kuah pala yang dimasak dalam kuah rempah yang kaya rasa dengan pala sebagai bahan dasar utamanya. Rempah ini memberikan aroma hangat dan cita rasa khas yang membuat kuahnya terasa segar sekaligus menggugah selera. Kemudian ada rujak natsepa. Ini adalah rujak buah khas Ambon menggunakan pepaya, nanas, jambu air, belimbing, kedondong, mentimun, dan buah lainnya. Dan semua buah itu akan disiram sambal kacang pedas dengan tambahan pala dan juga gula merah. Jadi rasanya sih segar dan juga pedas dengan sensasi khas yang hangat gitu ya. Jadi berbedalah dengan rujak yang biasa kita makan di sini. Kemudian ada gogos. Gogos itu makanan yang lebih mirip lemper kalau di Jawa gitu ya. Tapi bedanya gogos ini berisi suwiran ikan dan dimasak dengan cara dibakar dalam daun pisang sehingga memiliki aroma yang khas. Tekstur gogos ini kenyal dan gurih, cocok dinikmati bersama sambal ataupun ikan bakar. Terakhir ada talam sagu bakar, menjadi kue tradisional Ambon yang terbuat dari sagu, juga kelapa parut dengan tambahan gula merah dan kacang. Teksturnya yang kenyal di dalam dan renyah di luar karena dibakar. Perpaduan rasa manis juga rasa gurih menjadikannya pilihan tepat untuk camilan maupun hidangan penutup. Itu dia, pendengar ya, kuliner khas Ambon yang wajib dicoba ya. Boleh cari rekomendasinya juga kalau ingin masak sendiri gitu ya. Sekarang udah gampang banget ya, mau searching apapun internet sudah bisa mengakomodir semuanya. Oke, jadi ini adalah informasi terakhir di Ragam Budaya untuk edisi kali ini. Kita akan tutup jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga untuk atensi yang sudah dikirimkan malam hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada dua program yang akan hadir, yaitu drama radio serta juga sajian musik hiburan dalam program Ruang Rindu.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar menurut mereka. Aku harus seperti apa?

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah.

Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami yang bertugas masih menyapa Anda melalui siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar, dan saatnya untuk kita bernostalgia dengan koleksi lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an ya. Kalau mau dinaikkan volumenya sedikit boleh gitu ya, karena pastinya ada lagu-lagu favorit Anda yang diputarkan malam hari ini. Dan saatnya untuk kita sama-sama menghidupkan cerita dan keceriaan di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat bergabung untuk para pendengar setia Pro 1 RR Bogor. Atensi dibuka di 0815x4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital. Mangga ya, ditunggu kebersamaannya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Indonesia dipastikan tetap kondusif menyusul munculnya perhatian publik terkait pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran mengatakan, berdasarkan data Daily Operating Reporting System, hingga Sabtu tidak terdapat kejadian menonjol yang mengganggu keamanan. Fadil menilai pemasangan pagar oleh pemilik properti merupakan hal yang wajar dan meminta masyarakat tidak terpancing narasi yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan. Ia menegaskan jajaran kepolisian tetap siaga setiap hari termasuk Brimob dan Sabhara, sehingga tidak ada antisipasi khusus memasuki bulan Agustus. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kondisi Jakarta aman dan meminta pengelola mal tidak berlebihan dalam merespons situasi. Pemerintah Provinsi DKI juga terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan ibu kota. Di sisi lain, penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi dan tidak memperbesar berita yang menebar ketakutan. Pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang dan optimis karena situasi nasional dinilai dalam keadaan baik.

pecinta lagu-lagu nostalgia Indonesia dan juga mancanegara berkumpul di sini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Marisa di kesempatan hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Tentunya lagu-lagu yang kita putarkan bukan sekedar lagu-lagu biasa, tapi pasti ada kenangan di dalamnya. Ada nama seseorang bisa jadi yang langsung muncul di pikiran Anda. Ada cerita masa muda, bahkan ada momen-momen yang tiba muncul hanya karena mendengar intro beberapa detik dari lagu yang kita putarkan.

Jadi selamat bersantai, selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk atensi tentunya ditunggu di 0815x200. Marisa akan coba bacakan. Anda yang sudah mengirimkan tentunya terima kasih ya untuk kesetiaannya mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Lagu Bahasa Kalbu tadi sempat kita putarkan menjadi lagu requestan dari Ibu Maharani di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Salam juga untuk para pendengar dimanapun berada, selamat mendengarkan. Semoga terhibur untuk Mama Risa dan juga kru. Semoga diberi kesehatan keberkahan. Amin. Terima kasih Ibu Maharani. Zulian juga sudah bergabung. Lagu dari RSD ya, atau Rida Sita Dewi. Barusan juga sudah kita putarkan sesuai permintaan. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Beten Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin, dan untuk Marisa juga terima kasih. Kemudian selamat malam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Terkenang Selalu dari Rani. Untuk Mbak Marisa makasih. Selamat malam juga untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan juga Bang Hendra. Baik, untuk atensi lainnya nanti akan kita sapa ya. Tenang, masih panjang sekali waktu kebersamaan kita. Waktu ataupun saat-saat bernostalgia Anda semoga memang membawa kenangan manis ya. Di malam minggu ini, alhamdulillah juga cuaca cerah. Dan selamat bersantai untuk semuanya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, kita lanjut kembali untuk membacakan atensi yang masuk di malam hari ini untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini Marisa menyapa, ada Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara. Pengen lagunya dari Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta, atau dari Betaria Sonata, Jangan Pernah Ingin Menang Sendiri. Boleh juga kalau misalnya nih ada niati Gelas-Gelas Kaca gitu. Ada beberapa pilihan lagu ya, tapi salah satu aja nanti saya putarkan. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Bogor aja yang lagi mendengarkan Ruang Rindu, buat Teh Marisa, kru, juga atur nuhun, tetap sehat, selamat malam minggu. Kemudian ada Brian Walker juga ya, yang mau merequest lagu dari Scorpions, You and I, dan spesial aja katanya untuk yang lagi tugas untuk Marisa. Oke, makasih. Ada kru juga pastinya yang selalu nemenin saya ya, baik itu yang ada di Pangrango 34, ada di Pemancar Depok juga ya, kemudian ada di Pemancar Jonggol, pokoknya kru kita banyak gitu ya. Yang pastinya menemani Anda di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu nostalgia.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Pendengar, mungkin tadi sekilas Anda sudah mendengar intro dari lagu Michael Jackson ya dengan Billie Jean. Jadi sebelum mendengarkan lagu itu, kita akan coba bahas dulu tentang sebuah film biopik yang memang memperlihatkan sosok mendiang Michael Jackson gitu ya. Nama filmnya adalah Michael. Jadi sempat tayang di bioskop beberapa bulan lalu, tapi ternyata sekarang sudah ada di layanan streaming. Cepet banget ya kalau sekarang tuh film yang udah turun dari layar bioskop kemudian bisa kita saksikan. Kalau yang gak sempat ke bioskop bisa lewat layanan streaming. Jadi film biopik Michael Jackson yang berjudul Michael ini akan tayang perdana secara eksklusif di layanan streaming Stars. Ini mulai 10 Agustus nanti pendengar. Dan film ini akan tersedia tentunya di aplikasi ataupun platformnya dengan penayangan linear di kanal Stars pada hari yang sama. Jadi Stars ini mendapatkan hak tayang sebagai rumah streaming eksklusif pertama untuk film biopik Michael ya, setelah memang ada di bioskop dan juga versi digital. Jadi film biopik Michael Jackson yang memang memecahkan rekor akan segera rilis di platform streaming. Dan soal rekornya, ternyata film ini memang mencatatkan rekor baru pada catatan box office, menembus 1 miliar US dollar secara global, menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menembus angka tolak ukur tersebut, pendengar. Dan dikutip dari Variety ya, beberapa waktu lalu memberitakan angka kumulasi pendapatan global yang sangat besar ini ditopang performa impresif di pasar internasional dan menyumbang 629,8 juta US dollar. Sementara itu untuk tambahan dari sektor domestik Amerika Utara ya, ataupun mungkin yang sudah dikumpulkan di film Michael ini yang tayang di seluruh dunia, memang angkanya sangat besar. Dan keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal mengingat perilisan Michael yang sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu.

Ya, itu dia kesuksesan film biopik Michael Jackson ya. Walaupun memang sosok Michael Jackson sudah meninggal dunia, tapi apapun yang berkaitan dengan Michael tentunya akan menjadi sebuah fenomena.

0: Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ternyata waktu yang kita lalui di program Ruang Rindu begitu cepat berlalu, pendengar ya. Saatnya Marissa juga mempersiapkan beberapa lagu lah untuk pengantar tidur Anda. Karena mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya siaran kami juga harus disudahi untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, pendengar. Jadi untuk Anda yang malam hari ini sudah jalan-jalan di udara ya, dalam tanda kutip, melewati tiga generasi musik, yaitu lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an. Ada lagu pop Indonesia, nostalgia, ada juga lagu mancanegara oldies ya, menemani Anda yang tengah

bersantai, yang menikmati malam minggu, atau yang masih berkendara, yang ada di jalan atau aktivitas lainnya, semoga terhibur. Dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Bogor untuk menjadi teman setia Anda ya. Dan saatnya untuk Marissa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Marissa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Bahagialah secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya, namun bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Karena dengan bersyukur, akan menambah nikmat yang sedikit dan akan melipat gandakan kebahagiaan dalam jumlah yang banyak.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membuat acaranya siarannya sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari kedua di bulan Agustus tahun 2026. Pendekar, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Sajian-sajian spesial kami akan menemani weekend Anda di edisi kali ini. Dan menjadi pembuka, pendengar, kita akan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bagi pendengar Prosot Radio Bogor, kita akan masuki segmen pembuka kita di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, dan kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dadan tadi ini terkait dengan buah kebaikan dan juga penghalangnya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat juga kah?
0: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz ya. Baik, kali ini soal buah kebaikan dan juga penghalangnya. Begitu ya, ya kurang betul. Lebih Pak Ustaz ya. Baik, mungkin sebelum kita mengundang pendengar kita juga untuk bertanya, mangga mungkin sebagai mukodimah Pak Ustaz, sebelum nanti kita sharing-sharing dengan pendengar kita di line WhatsApp. Mangga Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wahdahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu la ilaha illallah, ashadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pro 1 FM Bogor, alhamdulillah wa syukurlah di pagi hari ini kita kembali bertemu di hari Minggu pagi dalam rangka menikmati indahnya nikmatnya berbagi, tentu berbagi ilmu, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan buah kebaikan dan penghalangnya. Para pendengar Pro FM Bogor, tentu kita tahu bahwa setiap orang pasti menginginkan kebaikan. Bahkan minggu kemarin kita sudah bahas ada orang-orang yang menginginkan ia kebaikan di dunia saja, ya, bahkan kesempurnaannya ketika ia menginginkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika kita menginginkan sebuah kebaikan, maka tentu orang akan berlomba-lomba untuk menggapai dan meraihnya kebaikan tersebut. Apa yang ia dapat tentu kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan, ya. Kemudian dalam Islam sebenarnya kebaikan itu ada pada diri kita, kebaikan ada pada keluarga kita, dan kebaikan itu ada di antara orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mendapatkan buah kebaikan? Ya tentu berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, dan tentu berbuat baik kepada orang lain. Yang tentu buahnya adalah sudah sama-sama kita ketahui adalah surga Allah, dan di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat juga mendapat kebahagiaan, dan tentu terhindar dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaruh 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallahu ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa perintah Allah untuk menjaga diri kita. Ketika kita menjaga diri kita, Allah berikan reward gitu. Allah berikan pahala. Padahal kita sedang menjaga diri, sedang memanjakan diri. Ketika kita memuliakan keluarga kita, hakikatnya kita sedang memanjakan diri kita. Allah juga memberikan reward, memberikan pahala. Apalagi ketika kita keluar dari diri kita dan rumah kita, kemudian kita tebarkan kebaikan kepada orang lain, Allah semakin memberikan apresiasi. Allah semakin memberikan pahala yang sangat-sangat besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat baik kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka yang sedikit pun Allah tidak menzolimi, atau mereka tidak dirugikan. Para pendengar Pro FM, Pro 1 FM Bogor, Allah memberikan satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Dalam konteks lain, Allah memberikan kebaikan kita bahkan lebih dari itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah ya kalian, karena apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang berinfak itu adalah bagaikan kamatsali hammatin ambatat sab'a sanabila, bagaikan kita menumbuhkan habbah ya, biji-bijian yang di dalamnya tumbuh fi kulli sumbat sumbulatin mi'atu habbah, 100 ya, 100 biji, dari 100 biji kemudian tumbuh lagi 7 batang, 7 tangkai, dari 7 tangkai tumbuh 100 biji dari, dan seterusnya. Maka wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa perbedaan kebaikan dibalas dengan 7 kali dan kebaikan dibalas dengan 700 bahkan berlipat-lipat dari itu? Para pendengar Pro FM, kebaikan untuk diri kita seperti sholat ya, Allah berikan pahala 10 kali lipat. Makanya ketika Allah wajibkan sholat 5 waktu, maka orang-orang yang melaksanakannya hakikatnya kita sudah mampu mendapatkan atau meraih ya dalam satu hari itu adalah 50 kali. Karena satu hari itu kan 5 kali, berarti 50 kali. Artinya kebaikan yang kita lakukan hanya untuk diri sendiri ya, itu Allah berikan kebaikan atau balasan 7 kali lipat. Kenapa Allah begitu sayang ya, padahal kita berbuat baik untuk diri sendiri? Disitulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan surga balasannya itu, dan ayo ya, ayo masuk ke dalam surgaku. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamri ladzatil syaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Al-ayah artinya nanti ada loh sebuah keindahan, kedamaian yang kita tidak bisa membayangkan indahnya tersebut. Dan Allah menginginkan kita untuk masuk ke sana, untuk masuk ke surganya Allah. Makanya seluruh amal-amal Allah berikan apresiasi. Agar apa? Agar amal-amal baik kita di hadapan Allah betul-betul nampak jelas, betul-betul berat timbangan amal baik kita. Bahkan ketika kita wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, ketika kita melakukan perbuatan jelek satu kali, Allah hanya membalas satu kali. Artinya ayolah ya, sifat kasih sayang Allah itu tak terbatas. Kita sudah diberikan hidup, kita sudah diberikan umur, dan kita sudah diajak, ayo kita bertobat, ayo kita masuk ke dalam surganya Allah. Pasti ketika kebaikan kita lakukan ya dalam rangka menggapai ridhonya Allah, itu dunia pasti dapat. Kenapa? Karena seluruh perintah-perintah Allah berupa kebaikan itu pasti kamu akan selamat. Akan selamat di dunia, ya. Jangan khawatir. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Kejar kampung akhirat. Ya. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa juga dunia. Artinya apa? Artinya ya, zadin lima adin, persiapan kita untuk menggapai masa depan yang sangat-sangat panjang itu harus menjadi fokus perhatian kita. Kalau diibaratkan begini, kalau kita nanam padi pasti belut kita dapat, kalau kita nanam padi tutut kita dapat, kalau kita nanam padi ikan-ikan kecil kita dapat. Tapi kalau kita nanam tutut, ya nanam belut, padi belum kita dapat. Itulah gambaran akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, kenapa? Akhirat itu mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga diri kita, ya, memberikan kebaikan kepada keluarga kita, membaikkan kemaslahatan kepada lingkungan kita. Dan itulah orang yang dicari. Artinya orang yang bersikap baik, dia akan masuk ke dalam pintu-pintu rizki yang sangat luas. Tapi kalau ia khianat, ya, ia berbuat hal yang tidak baik, ya, maka sebelum Allah membenci, manusia pun akan menjauhinya. Maka ketika kita fokus berbuat baik, ya, ya, dalam rangka mencari ridho Allah, tidak usah khawatir, seluruh kebaikan-kebaikan itu akan digiring menjadi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan saja kebahagiaan di dunia. Para pendengar Pro FM Satu Bogor, contoh seperti kita bersolawat, man sholallahu alaihi wahidatan sholallahu alaihi ashran, bersolawat untuk kita, Allah balas 10, ya. Maka ketika kita perbuatan baik kita untuk orang lain apa, dan perbuatan untuk orang lain itu levelnya meningkat, apa yang maksud dengan levelnya meningkat? Sebab seluruh kebaikannya telah sedekah. Ya, misalkan kita senyum nih. Senyum saja apa? Sedekah. Allah lipat gandakan 10. Salat, Allah lipat gandakan 10. Seluruh berbuat baik. Tapi ketika kita masuk ke level lebih tinggi, ya, berupa harta yang kita keluarkan, wah, Allah memberikan apresiasi yang luar biasa. Matsal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila, 7 tangkai satu biji itu, dari satu tangkai 100 biji, dari satu biji 7 tangkai dan seterusnya. Kenapa sih? Karena harta itu yang kita cintai. Maka sesuatu pengorbanan atau sesuatu kebaikan berupa yang kita cintai, Allah tidak 7 balasnya. Allah itu 700 bahkan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Allah akan lipat gandakan. Makanya orang-orang yang memiliki harta, masya Allah, pintu keberkahan, pintu surga akan terbuka sangat-sangat luas. Karena harta menjadi sarana menuju surganya Allah. Maka bagi setiap orang mukmin, muslim, harta itu menjadi bukan tujuan, ya, tapi kendaraan dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan berikutnya. Kita sudah tahu loh bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mendapatkan, perbuatan baik itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Pertanyaannya, kenapa sih masih banyak orang-orang yang tidak berbuat baik, orang yang jahat, orang yang menzalimi, padahal secara sadar hati nuraninya dia tidak ingin juga mendapatkan anak keturunannya orang-orang yang zalim, orang yang durhaka, orang jahat, orang mafia, orang koruptor dan sebagainya. Dia juga tidak mau. Ini pertanyaannya, kenapa? Ya, pikiran kita mengatakan berbuat baik, tapi amal-amalan kita kok tidak. Maka dalam hal ini judul yang kita angkat, penghalangnya. Ya, apa sih penghalang? Ya, penghalang daripada kita tidak bisa berbuat baik. Ya, para pendengar Pro 1 FM Bogor yang berbahagia, dikatakan oleh Hudzaifah, idza aznabal 'abdu dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda wa hatta yasir qalbuhu kasyatir raida'i. Ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa terus berulang, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik. Artinya titik hitam itu satu dosa, titik hitam satu dosa, akhirnya ketika banyak sudah sulit dihapusnya, maka tobatnya harus tobat radikal gitu ya. Artinya para pendengar, kenapa sih kita bisa menikmati sholat, atau sebaliknya, kenapa sih kita belum menikmat baca Quran gitu? Kenapa kita belum menikmat sholat malam? Kenapa kita belum menikmat gaya hidup berinfak? Awas. Ini saya menasihati diri sendiri ya. Ketika kita nikmat di dalam bulan puasa baca Quran, itu berarti kita fokus ya, hal-hal yang Allah larang itu sudah kita tinggalkan. Tapi ketika masih ada hal-hal yang Allah larang kita lakukan, itu akan menjadi penghambat. Penghambat apa? Ya penghambat berbuat kebaikan. Apakah ada alarmnya? Tidak. Ada alarmnya. Apa? Halawatul iman, manisnya iman. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman dia tidak merasakan. Mungkin orang bingung, ya kok kenapa sih baca Quran itu nikmat gitu. Orang bingung, kok kenapa sih salat malam itu nikmat. Kok kenapa sih berdakwah capek kesana kemari nikmat. Kok kenapa berbagi-bagi itu nikmat. Ya, sesungguhnya kenikmatan itu adalah balasan dari Allah, ya, bahwa dia sudah mulai mencoba yang menghindari, meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Jadi penghalang ketika seorang berbuat kebaikan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang Allah larang. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim rahimahumullah menyampaikan bahwa di antara dampak jelek perbuatan dosa atau maksiat adalah hirmanul ilmi, yaitu sulit masuknya ilmu, apalagi ilmu agama. Bahkan ya dia tidak senang, tidak, ya bahasa Bogor namun teresep gitu. Teresep ngaji lah gitu. Jadi kalau kita sudah senang dalam majlis taklim, ya mudah-mudahan itu alarm. Oh, Anda sudah mulai ini loh, sudah mulai bisa meninggalkan hal-hal yang kurang baik gitu. Fa inna ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tutufi dzalika nur. Padahal ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat atau perbuatan yang berdosa adalah pemadam cahaya tersebut. Ya, kenapa? Karena ilmu itu akan menuntun seseorang untuk berbuat baik. Ilmu tahu, tapi dia tidak mau melaksanakan. Ya, maka bisa saja kata-katanya berbentuk mutiara, ya, tapi kemudian perilakunya tidak sesuai dengan kata-katanya. Apa artinya? Ini alarm bahwa sesungguhnya, oh, masih ada loh perbuatan-perbuatan yang Allah larang kita senangi. Masih ada perbuatan-perbuatan yang Allah larang kita apa? Kita lakukan seperti itu. Makanya syukur alhamdulillah bagi para pendengar yang sudah menikmati satu hari baca Quran satu ayat gitu ya. Kemudian rindu datangnya apa? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa? Alhamdulillah ya. Kemudian dia bergegas. Kalau misalkan dalam kesibukan nih, ya jangan langsung di jalan tol berhenti kemudian bertayam, tidak. Ada namanya berazam. Ya. Oke, setelah nanti saya selesai di perjalanan ini saya akan sholat. Jadi ada getaran-getaran apa? Getaran-getaran sinyal yang menunjukkan bahwa dia merasa senang. Bahkan kayaknya di perjalanan ini zuhur nggak mungkin deh. Kayaknya harus sholat asar di jama.

0: Para pendengar, rezeki itu bukan sekedar apa harta yang banyak, tapi ketika harta itu menjadikan dia tenang, senang, itulah rezeki yang melebihi dari harta, ya. Maka ketika rezeki didapati dari hal yang tidak benar, memang banyak bisa saja, tapi tidak bisa membahagiakan. Bahkan ketenangan, keresahan akan semakin menjadi-jadi. Seperti itu. Makanya wakama antakwallahi majalabatun lirizki, ya, fatarku takwa majalabatun lilfakri, famastuja liba rizkullahi bimithli tarkil ma'asi. Takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rizki, sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir ketika seorang menjauhi segala bentuk-bentuk maksiat. Ibnu Qayyim menyatakan seperti itu. Para pendengar, oleh karena itu sesuatu hal yang Allah larang, yang berikutnya juga akan menyebabkan kehampaan. Jadi orang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu hampa hatinya. Ya, saya senang kok, senang. Iya, senang waktu, tapi di dalam kesendirian, kemudian di dalam mensyukuri, ada sesuatu yang betul-betul muncul kehampaan yang ada di dalam dirinya. Ya. Maka dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wala tuqarinuha ladzatu aslan. Pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh, ya. Makanya bagaikan paku, ya, kalau paku dipukul ke bawah, dipukul maka dia akan ke bawah, kalau dipukul ke atas. Itu antara ketika kita melakukan perbuatan yang salah dengan disengaja, maka ketaatan akan semakin menjauh, ya. Maka fokuslah kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang, insya Allah kedekatan kita dengan Allah akan semakin mendekat. Kesimpulan dari pembahasan hari ini bahwa sesungguhnya buah dari kebaikan itu adalah kenikmatan, ya, kenikmatan kehidupan dunia melakukan seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan itu terasa nikmat. Itulah gambaran surga, gitu, ya. Problem apapun yang dihadapi, ya, ternyata itu merupakan sebuah, menjadi sebuah kebaikan. Dan apa penghalangnya? Ya tentu penghalangnya segala sesuatu yang Allah larang. Oke, sementara untuk mengantarkan kalau ada sharing mungkin, ya, ada diskusi, ya, kita akan coba sharing dari saya. Sementara cukup sekian dulu.
1: Baik,
0: ya, dikembalikan kepada hostnya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz, ya. Demikian tadi pembuka dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan buah kebaikan dan juga penghalangnya, begitu, ya. Anda ingin bertanya, pendengar, kami tunggu di 08 15 4200, ya, di kesempatan kali ini. Sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Ustadz. Benar, saya bacakan. Yang pertama ini datangnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Ini lumayan panjang nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di Mutiara Pagi ini saya dengan Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor, izin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, buah itu adalah satu proses yang dari fase ke fase secara logika. Buah yang dimaksud adalah buah kebaikan, bukan buah yang seperti kita lihat di pasar, ya, dalam dan juga sadar tidak sadar perilaku kebaikan ataupun tidak sadar di latar belakangi banyak hal, ya, baik itu ilmu dan juga lainnya, ya. Dalam ajaran agama ada reward ataupun balasan atas kebaikan dan keburukan yang bukan fokus pada pengenalan dan juga proses perilaku tersebut, karena ada dalil ajaran yang mengatakan yang terlihat baik belum tentu buruk, ya. Dengan begitu sebaiknya sebaliknya, ya, karena panca indera itu hanya diri dan Tuhan yang tahu yang menggerakkannya. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang hal ini, begitu, ya. Kurang lebih pertanyaannya mengenai bagaimana kita memahami buah ataupun hasil dari kebaikan sebagai sebuah proses pembentukan perilaku, sementara

0: baik dan buruknya seorang tidak selalu bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat. Kurang lebih begitu Pak Ustadz.
1: Iya. Baik, ada istilah yang sangat indah di dalam agama ya. Ada kata khair ya. Kemudian ada kata-kata uruf, ma'ruf ya. Khair itu adalah baik menurut Allah ya. Maka di dalam kebiasaan kita banyak orang yang ketika meninggal dikatakan atashhadu anna hadzal mayt khair katanya. Yaitu khair saja, kita berprasangka saja Allah yang mengetahui ya baik dan buruknya. Kemudian ada baik menurut manusia, ma'ruf ya. Ma'ruf ya, seperti orang misalkan menutup aurat seorang istri, yang penting kan tertutup. Tapi kalau pakai karung goni masih banyak terigunya, bagus nggak? Nggak bagus. Padahal kan tertutup. Ya. Jadi ada nilai-nilai ma'ruf ya, yang bisa dideteksi oleh manusia ya, itu adalah ma'ruf. Maka dalam surat Al-Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ya. Jadi yang sesuatu yang Allah kelihatan menunjukkan kebaikan ya, manusia itu mungkin di hadapan manusia itu tidak baik, bisa ya saja. Atau sebaliknya ya, sesuatu yang baik di hadapan manusia mungkin di hadapan Allah tidak. Itu terkait khair. Tapi terkait ma'ruf itu adalah sesuai dengan konteksnya. Iya, itu uruf adat ya. Tapi kita harus mengikuti kedua hal ini. Nah, untuk khair, kebaikan dari Allah itu harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu, harus dengan bimbingan ya. Makanya kenapa orang-orang suka setiap minggu harus ikut kajian, harus mengaji. Itu agar terbimbing menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Sebab kalau perbuatan baik menurut manusia enggak usah menuntut ilmu, enggak usah ngaji. Maka ajaran juga berfungsi sebagai konfirmatif dan informatif. Ya, konfirmatif adalah sesuatu yang kita sudah tahu ya, dan Allah menyatakan betul itu adalah kebaikan. Ya, seperti kita memberikan apresiasi ke orang, memberikan hadiah, memuji orang ya. Itu adalah pasti ya, orang-orang yang tidak berilmu juga sudah tahu itu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dengan nalurinya itu dia sudah tahu ya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang sifatnya betul-betul harus digali ya, maka itu harus betul-betul berdasarkan pendapat ulama, berdasarkan bimbingan. Coba bayangkan, apa sih enaknya, apa sih bagusnya misalkan bangun jam 3 gitu. Baik enggak itu? Orang lagi tidur nyenyak
0: ya, bangun.
1: Bangun gitu. Ini baik menurut siapa? Ya baik menurut Allah. Pain. Ya. Bahasa Betawinya gua lagi ngantuk-ngantuk. Nah, tapi bagi orang-orang yang sudah menyisihkan perbuatan yang terlarang, itu akan terasa baik kebaikan-kebaikan itu. Nah, manusia hanya sekedar memiliki alarm. Ketika baik menurut Allah, bisa dipastikan hubungan dengan manusia itu baik, gitu aja. Kita melakukan ibadah segala macam, tapi dengan tetangga kurang baik misalkan. Kemudian dengan saudara ribut, itu berarti ada masalah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ketika melihat orang ya, juga jangan berprasangka aku lebih baik daripada dianya. Hanya Allah yang tahu. Bisa saja yang kita lihat itu hina ya, mungkin di hadapan Allah itu wali misalkan ya. Ya, bisa saja yang kita anggap itu wah hebat bergelimpangan segala, mungkin di hadapan Allah itu hina. Ya, karena dunia itu akan hancur, akan tinggal. Berapa lama sih kita akan menikmati itu? Tapi itu apa perlu itu akan menjadi dunia, bisa dibawa ke kuburan enggak?
0: Enggak bisa.
1: Bisa. Ketika dunia itu dijadikan kendaraan, wakafkan harta kita, maka kita akan terus sampai meninggal, bahkan sampai alam ini hancur, maka kebaikan itu akan menyertai kita. Karena itu, yuk kita sama-sama terus mencari apa nur berupa bimbingan-bimbingan dari orang-orang yang siap membimbing kita seperti itu. Okay. Itu Pak Onoi dari Ciparigi, salam kenal ya, mudah-mudahan Allah nanti pasti akan membalas kebaikan dan keburukan. Hmm. Tapi bisa dirasakan loh, ketika kebaikan itu kok kita enak sih hidup tuh di tetangga ya, karena kita banyak berkorban gitu, berkorban perasaan, berkorban sama istri juga, kok kita nyaman karena kita nggak egois, karena kita banyak berkorban. Semakin pengorbanan kita banyak ya, semakin hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Mungkin masih ada.
0: Oke. Pertanyaan lainnya ini terkait dengan Pak Ustadz, apakah setiap kebaikan pasti langsung mendapatkan balasan dari Allah, atau ada kebaikan yang balasannya baru kita rasakan di akhirat?
1: Ya baik, maka ada kelompok manusia, mungkin ada 4 ya. Jadi orang yang hanya ingin dapat balasan di dunia tapi dia tidak mendapatkan balasan di akhirat. Ya, kelompok yang kemarin, minggu kemarin kita bahas ya, itu orang-orang menyampaikan keinginan robbana atina fid dunya wa ma laysa lahu fil akhirati min khalaq ya. Nah, itu Allah berikan balas, Allah berikan langsung. Tapi misalkan orang rampok enggak ketahuan ya, orang nyuri enggak ketahuan ya. Nah, itu kan balasan. Tapi apa balasannya apa? Ya bukan balasan kebaikan, itu balasan keburukan. Nah, yang nomor 2 itu di antara orang-orang ada yang berdoa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia dibalas semuanya tuh, rumah bagus, kendaraan bagus, langsung dibalas di dunia. Ya, kemudian dia mendapatkan istri yang bagus segala macam. Ya. Nah, yang ketiganya ada orang-orang yang di dunianya susah, di akhirat juga hancur. Ya. Jadi gimana itu? Ya artinya di dunia itu tukang nipu, benghar henteu gitu kan. Tapi di akhirat akan hancur, geus mati salat, henteu puasa segala macam, berbuat maksiat, benghar henteu apa tidak, itu akan hancur. Dan yang terakhir, ada orang yang diuji, dicoba di dunianya susah mendapatkan, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan. Makanya doa itu ada yang langsung dibalas. Bapak lapar? Haus? Langsung mendapatkan, langsung dibalas. Ada yang ditunda. Oh, nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, setelah tua ternyata anak-anak kita mendapatkan kebaikan ya. Kemudian akan menjadi baik dan akan mengangkat harkat derajat. Dulu mah kita dihina-hina ya. Ditunda atau digantikan di dunia. Saya ingin menjadi pengen jadi presiden. Kamu jangan jadi presiden, kamu cukup jadi RT misalkan ya. Sebab makom kamu itu akan diganti. Atau saya ingin jadi RT, kamu jadi camat gitu ya. Itu akan diganti. Dan ada yang terakhir doa itu nanti akan Allah beli balasan di yaumil akhir nanti. Intinya adalah mari kita sama-sama melakukan perbuatan sebaik apapun, karena tidak ada yang tidak dicatat. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan rapel kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dilihat atau tidak orang ya, nanti loh kok saya dapat sesuatu gitu. Itu tuh kita pernah berbuat baik dulu ya, kemudian sekarang jadi mendapatkan rapel dari Allah. Catatan Allah itu tidak hilang ya, sebagaimana catatan keburukan juga tidak hilang. Tapi mudah-mudahan dengan istighfar ya, dengan bertobat, mudah-mudahan dihapuskan dosa ya, kemudian diganti dengan kebaikan ya. Jadi teruslah berbuat baik, dilihat atau tidak ya, disebut orang hebat atau tidak, disingkirkan orang atau tidak, tapi yakinlah ketika berbuat baik itu pasti hubungan sesama manusia pun akan baik. Karena apa? Karena Islam turun untuk rahmatan lil alamin. Tapi kalau misalkan sholatnya rajin masih suka membuat banyak masalah, nah itu berarti ini bukan untuk orang lain ya, jangan langsung wah itu jangan. Ini buat kita ya. Ya makanya ketika ajaran itu dilaksanakan, fokusnya tinggalkan aja yang Allah larang, pasti kenikmatan ibadah itu akan muncul. Terima kasih.
0: Baik. Lanjut ke yang berikutnya, ini dari Abidi Chomas. Kalau seorang berbuat baik tapi kemudian mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain, apakah itu bisa menghilangkan pahala ataupun buah dari kebaikan tersebut?
1: Ada mengungkit itu pertama karena bodoh ya. Dia mungkin dosa dari kebodohannya. Ya. Ada orang karena sadar. Ya dosa dengan kesombongannya. Ya. Jadi mana nih? Apa dia ingin dipuji sombong? Ya dua-duanya tidak baik ya. Dua-duanya tidak baik. saya kan tidak tahu. Ya justru ketidaktahuannya itu makanya harus terus kita mencari tahu. Tapi masih mending ya dibandingkan dengan orang yang sudah tahu kemudian dia merasa lebih hebat ya. Kalau kagak ada gua katanya, kalau kagak ada saya hancur. Ya itu mungkin ya beristighfar lah. Allah yang tahu apakah itu akan dihapus atau tidak. Yang pasti ya ketika amal-amal kita ya, kemudian apalagi bisa menyakitkan orang lain ya, lumazah dan humazah, lumazah ya menyakitkan orang lain baik secara langsung ataupun di belakangnya itu apalagi ada sifat hasud, diiring dengan hasud, itu kan digambarkan seperti kayu ya yang dibakar oleh api ya. Tapi ya mudah-mudahanlah itu timbul bukan dari ketidaksengajaan. Kan kadang-kadang kita suka refleks ya. Ya makanya terus istighfar. Yang penting kita tidak bersengaja. Tapi kalau kita mungkin muncul kata-kata yang sekali-kali kita keceletot ya bahasa Bogornya ya, kita istighfar. Tapi itu kalau menjadi satu kebiasaan, pokoknya mau selalu membangga-banggakan setiap jasa-jasa ke orang, nah itu harus hati-hati. Tapi karena orang soleh juga suka salah, mungkin juga ya kita suka sekali-kali kita kan menyebut kebaikan-kebaikan itu di hadapan orang lain, ya maka beristighfarlah. Satu hari Nabi saja beristighfar tidak kurang 100 Nabi, apalagi kita ya. Ya mudah-mudahan ngaji untuk orang lain, bukan untuk orang lain, buat kita ya. Mudah-mudahan ketika kita berbuat seperti itu, yuk kita istighfar, kemudian kita fokus lagi segala kebaikan kita ya adalah dipersembahkan untuk Allah, dan Allah fa insya Allah yang akan membalasnya lebih daripada balasan manusia.
0: Oke, kalau tujuannya untuk sombong-sombongan ya udah jelas tuh hilang udah tuh palanya tuh.
1: Hilang. Oke. Okay. Gak bisa mencium bau surga ya. Masya Allah.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau kita pernah melakukan kesalahan besar, apakah itu bisa menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan? Artinya satu kesalahan yang gede banget gitu ya, itu bakal menggugurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan gak sih?
1: Ketika tobat semua dihapus. Ya. Makanya ya orang berzina, orang membunuh, orang segala masuk surga semua. Ya, tobat. Tobat itu ya rukunnya yang pertama itu stop. Ya. Kemudian yang kedua nadam, bersedih hati. Yang ketiganya ayu azam, yaitu berazam ala yaudailah, tidak melakukan lagi. Ya, dan ditambah satu, kalau sesama manusia itu harus mengembalikan hak-hakul adami, kita minta maaf, kalau punya hutang dibayar hutang. Jadi dosa sebesar apapun ya, itu dengan dosa besar, dosa kecil saja akan menghalangi kalau kita tidak bertobat. Kalau dosa kecil terus dilakukan bertumpuk-tumpuk ya jadi besar. Tapi kalau dosa besar kemudian kita sadar, kita tobat, ya kita menyungkur pada Allah, tobat, kemudian menangis, kemudian kita betul-betul tidak melakukan lagi, kemudian kita bisa minta bimbingan dan menghambakan diri kita kepada Allah, ya fa insya Allah Allah membuka pintu tobat malam yugharghir, sebelum ajal ada di tenggorokan. Tapi kalau sudah di tenggorokan ya amantu birabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan yang dimaksud. Ya sudah di tenggorokan mungkin itu sudah tidak bisa. Tapi selagi hidup, makanya kalau melihat orang jahat itu tidak boleh kita harik, kita mendoakan ya Allah. Kita tidak tahu akhir kehidupan orang jahat itu, jangan-jangan lebih baik dari kita gitu ya. Maka tidak boleh kita menghukumi seseorang sebab identifikasi dia itu belum jelas sebelum dia meninggal, apakah dia nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah.
0: Baik, itu cara satu-satunya adalah bertobat.
1: Iya.
0: Oke. Baik, berhubung waktu Pak Ustadz menjadi penutup dari kajian kita di pagi hari, singkat saja Pak Ustadz, mangga.
1: Ya singkat saja. Waqala al-Fudail bin Iyad bi qadri ma yas gharu dhanbu indaka ya'zamu inda Allah wa bi qadri ma ya'zamu inda yasghar inda Allah. Fudail berkata, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, maka semakin besar ia di sisi Allah. Sebaliknya semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil di sisi Allah. Menangislah kita ya untuk merasa bahwa kita itu masih banyak salah. Disitulah nanti kita, hati kita akan luluh ya, dan akan terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus tinggalkan yang dalam Allah, insyaallah kebaikan-kebaikan akan menghampiri dan menyertai kita.
0: Baik, atur nuhun, terima kasih Pak Ustadz Adan. Semoga ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita.
1: Amin. Pada Allah SWT. Khususnya buat diri saya sendiri ya. Nasihat diri sendiri kita.
0: Baik, sampai sini jumpa kita di Mutiara Pagi edisi kali ini bersama Ustadz Adan di Mutiara Pagi edisi minggu ini. Nantikan untuk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti di RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual.
2: Siapapun yang terlibat, baik pemakai maupun pengedar, akan kami tindak sesuai undang-undang yang berlaku. Katakan tidak pada narkoba dan ciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
3: Kami menyediakan kesempatan untuk siapapun belajar, upgrading, upskilling, juga untuk nantinya kalau dia ingin gelar, silakan pergi ke perguruan tinggi untuk mengkonversi apa yang sudah didapat oleh ICE.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Glaga Biasa, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak, di mana tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terhadap korban. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
5: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
1: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut kedua adalah kekerasan seksual.
5: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
6: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus. Jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
5: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
4: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap 61 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode Mei hingga Juli 2026 dengan 68 orang ditetapkan sebagai tersangka serta berbagai jenis narkotika dan obat keras berhasil disita. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap 61 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode 1 Juni hingga 27 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 68 orang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih menjalani proses penyidikan. Wakil Kepala Polresta Bogor Kota AKBP Ari Tresniawan menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi komitmen yang harus diperkuat melalui penindakan hukum, pencegahan, dan kolaborasi dengan berbagai instansi. Menurutnya upaya tersebut tidak hanya menyasar para pelaku tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Berbagai barang bukti berhasil diamankan meliputi 328,82 gram ganja, 252,75 gram sabu, 1276,59 gram tembakau sintetis, 198 gram biang sintetis, 212.782 butir obat keras, serta 870 butir psikotropika. Berdasarkan data kepolisian, pengungkapan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 382.467 jiwa, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
8: Ganja seberat 328,82 gram, sabu-sabu seberat 252,75 gram, tembakau sintetis 1.276,59 gram, yang sintetis 198 gram, OKT 212,782 gram, dalam lagi butir, dan psikotropika 870 butir.
7: Polresta Bogor Kota turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan kepolisian setiap dugaan tindak pidana melalui layanan kepolisian 110. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan Kota Bogor yang lebih aman serta terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
2: Polresta Bogor Kota jauhi narkoba di masa depan yang sehat dan sukses. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba atau bermain-main dengan hukum. Barang siapa pun yang terlibat, baik pemakai maupun pengedar, akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Katakan tidak pada narkoba dan ciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan bagi masyarakat yang mempunyai informasi tentang tindak pidana, silahkan hubungi ke nomor aduan 110, layanan kepolisian gratis tanpa dipungut biaya.
7: Dalam proses penanganan perkara, Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan jenis pidana yang dilakukan para tersangka. Selain itu, aparat hukum juga memperkuat koordinasi dengan TNI, imigrasi, dan bea cukai untuk mengantisipasi jaringan peredaran yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku lintas wilayah maupun warga negara asing.
4: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Berikut catatan Yofri Haryadi.
9: Sebanyak 469 warga sekecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor didata ulang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial masyarakat dari Kementerian Sosial. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data di lapangan khususnya penerima bantuan tunai langsung. Katim TKSK Kecamatan Ciawi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan menyeleksi KTP, KK, dan data real dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan TKSK Ciawi. Sementara itu, bantuan program Keluarga Harapan tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
10: Sebagai kabinet bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan distribusian KKS sebanyak 469 KPR, keluarga penerima manfaat, yang dimana ada sembako PKK, program Keluarga Harapan, dan untuk program sembakonya di 13 desa, yang dimana langsung distribusikan setelah mengalami verifikasi data desil 1 sampai dengan desil 4.
9: Kepala Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Muhammad Kusnadi berharap bantuan yang nantinya diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan membantu warganya yang kekurangan.
10: satu kita sampai berbentuk masyarakat penerima manfaat, di mana di setiap RW kita langsung berbentuk masing-masing dan berlari ini sudah selesai. Jadi kami melintas orang dari tahap satu untuk menerima manfaat dan bisa ini adalah penerima itu yang memang kondisinya sangat rentan dan berpenyakit tahun dan juga semoga penerima manfaat LPDD digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sehat selalu, dan mudah-mudahan kami juga yang memberikan amanah ini memberikan kesehatan.
9: Manfaat bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin selain mengurangi beban pengeluaran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan, peningkatan derajat kesehatan keluarga, perluasan akses pendidikan anak PKH, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
4: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis TB serta penguatan program CKG Smart pada Selasa lalu. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor pada Selasa kemarin diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina, mengatakan program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
11: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor, dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit paru Cisarua.
5: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
12: TB itu ada 10.000 sekian kasus, ya. Itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
5: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
4: Saudara, memperluas akses pendidikan tinggi lintas kampus, AIS Institute dan Universitas Terbuka menggandeng IPB University untuk memperkuat transformasi pendidikan berbasis digital melalui sistem mikro sedential. Berikut catatan Yofri Haryadi.
9: Sistem pembelajaran masa depan ternyata ada pada mikro kredensial yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin masuk dalam dunia akademis tanpa ada batasan. Transformasi pendidikan berbasis digital telah ditunjukkan oleh Indonesia Cyber Education ICE Institute dan Universitas Terbuka yang menggandeng IPB University di dalamnya. Hal tersebut terungkap dalam talk show Indonesia Cyber Education Institute ke-5 di Grand Ballroom Science Technopark IPB University Selasa 28 Juli 2028. Kemitraan tersebut merupakan komitmen kedua institusi dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang lebih inklusif dan memperluas akses pendidikan lintas perguruan tinggi. Direktur ICE Institute, Dr. Anda Rahayu Dwi Rianti MA, mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir, ICE Institute telah berkembang menjadi marketplace pembelajaran daring terbesar di Indonesia. Saat ini, ICE Institute bekerja sama dengan lebih dari 50 mitra yang berasal dari perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.
13: ICE Institute ini dari sisi kualitas dan kurasi materinya atau modul pembelajarannya sangat ketat. Jadi materi semua dikurasi oleh ICE itu dengan penjaminan mutu yang sangat baik. Kemudian dari pengembangan modul itu sudah ada assessment-nya, sudah ada standarnya. Assessment-nya, kemudian penilaian dan lain sebagainya, sampai nanti keluar sertifikat dari ICE Institute. Dan kalau di kementerian untuk dosen dan tendik, nanti modul-modul tadi itu kami merelasikan dengan API-nya PDDikti.
9: Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran DTPTP IPB University, Profesor Yulin Lestari menjelaskan bahwa partisipasi IPB University dalam ekosistem pembelajaran digital ICE Institute terus menunjukkan perkembangan positif.
14: Selain itu, kami juga kan ingin memberi kesempatan untuk siapapun, siapapun ya, tidak melihat urusan apa, beliau usia berapa, untuk bisa belajar. Belajar apapun yang memang dibutuhkan. Ya karena ICE Institute kan marketplace. Jadi kalau dia butuh untuk belajar misalkan apa, big data atau apa, itu ada di kami. Dari yang gratis sampai yang berbayar ada. Dari yang dibuat di Indonesia maupun yang dari luar negeri. Kami menyediakan itu. Jadi kami menyediakan kesempatan untuk siapapun belajar. Upgrading, upskilling, juga untuk nantinya kalau dia ingin gelar, silakan pergi ke perguruan tinggi untuk mengkonversi apa yang sudah didapat oleh ICE.
9: Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Denny Noviana menambahkan, IPB University memiliki komitmen kuat dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui pembelajaran digital.
15: Sejak awal pendirian, kami menjadi salah satu perguruan tinggi sebagai founder di ICE Institute ini. Yang kedua, secara kelembagaan bahkan kami memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa, memberikan keleluasaan di dalam struktur kurikulum untuk mengambil 20 SKS di luar prodi, dan banyak sekali mahasiswa kami yang mengambil di ICE Institute. Dan ini tentu secara sistematis kami mendorong mahasiswa, dan harapannya juga tentu semakin banyak perguruan tinggi yang memberikan fleksibilitas kepada para mahasiswa untuk mengambil di luar program studi yang sifatnya memang terstruktur dan memang itu bisa diklaim menjadi SKS.
9: ICE Institute telah mengembangkan sekitar 1.800 courses, termasuk lebih dari 500 course berbahasa Indonesia, serta menyediakan sekitar 16.000 international courses melalui kolaborasi dengan berbagai platform pembelajaran global. Hingga kini, platform tersebut telah menjangkau lebih dari 52.000 pengguna di Indonesia dan lebih dari 5.000 pengguna internasional.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Maraknya kasus kebakaran lahan dan sampah dalam sepekan terakhir memicu respon cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor. Untuk itu, pihak Damkar Kota Bogor menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun pemukiman. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor menghimbau masyarakat tidak membakar sampah selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun permukiman. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas kejadian kebakaran yang dalam sepekan terakhir mencapai 8 hingga 9 kasus didominasi kebakaran lahan dan tumpukan sampah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor Teofilo menjelaskan kondisi cuaca panas membuat rumput kering, dedaunan dan tumpukan sampah sangat mudah terbakar. Menurutnya, api yang berasal dari pembakaran sampah dalam skala kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ke lahan, pepohonan, bahkan kawasan permukiman apabila tidak segera dikendalikan. Damkar Kota Bogor mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sepuntung rokok yang masih menyala, serta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau munculnya titik api. Langkah pencegahan tersebut dinilai menjadi cara paling efektif untuk menekan risiko kebakaran yang semakin tinggi pada musim kemarau.
16: Sejak beberapa minggu lalu ini sampai saat ini ya, kebakaran lahan, kebakaran sampah di pemukiman kurang lebih udah ada 8 atau 9 kali kejadian. Mulai dari kejadian wilayah Harjasari, Katulampa, Pamoyanan, terus Kelurahan Panaragan, yang terakhir sekarang yang lagi dalam penanganan yaitu di Kelurahan Cibogor ataupun Ciwaringin yang batas di jalan itu, Jalan Marta Dinata dekat jembatan.
7: Teofilo menyampaikan peningkatan jumlah kejadian kebakaran dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan agar seluruh warga lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan tetap aman dengan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
16: Mari kita cegah kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ke tempat-tempat ataupun lokasi yang bisa berakibat kebakaran. Sebelum dibuang, matikan dulu rokoknya, diinjak bila perlu. Yang ketiga, segera laporkan jika melihat asap atau api. Dan apabila bisa ditangani karena api masih kecil, silakan tangani. Tapi apabila apinya tidak terkendali, silakan lapor kepada pemadam kebakaran karena kami jaga 24 jam.
7: Damkar Kota Bogor juga memastikan layanan penanganan kebakaran tetap siaga selama 24 jam untuk merespon setiap laporan dari masyarakat. Warga dihimbau segera menghubungi layanan damkar apabila menemukan kebakaran atau potensi kebakaran, karena tindakan cepat dapat mencegah meluasnya api dan meminimalisir kerugian, bahkan korban jiwa.
4: IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular pada masyarakat dan mengambil keputusan di Republik ini. Menurut salah seorang guru besar di IPB University, banyak peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, terutama pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berikut catatan Yofri Haryadi.
9: Guru besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru besar tetap bidang ilmu ekonomi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
17: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
9: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia, hanya 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya, ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah, di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
17: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau, behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
9: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir, TPA, kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
4: Bupati Bogor Rudi Susmanto awal minggu lalu memimpin giat bersih-bersih massal di Stadion Pakansari Cibinong. Kegiatan dilakukan untuk memastikan kesiapan penuh Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Berikut catatan Ermelinda.
18: Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong pada hari Minggu 26 Juli 2026. Giat ini salah satunya dalam upaya menyiapkan pusat Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari sebagai tuan rumah Piala AFF 2026 yang akan menggelar pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah tidak hanya membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tetapi juga membawa nama baik Indonesia.
19: Ya, hari ini kita berani membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua OPD, dengan semua organisasi, melakukan pembersihan lingkungan, khususnya dari mulai exit tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Makassar. Nah, tentunya perayaan hari Senin besok, kick-off pertama Piala AFF, kita doakan bersama, kita dukung bersama, dan doakan muda-muda lanjut.
20: Persiapannya 100%?
19: Persiapan ke lapangan sudah 100%, infrastruktur di luar juga sudah 100%, tinggal kita hari ini melakukan pembersihan, dan kita pun hari ini kedatangan dari teman-teman Goes dan Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
18: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
21: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macam. Kita sedang persiapan semua.
18: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut, mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.
4: Polres Bogor bersama jajaran dan satuan samping melakukan pengamanan jalannya pertandingan timnas melawan melawan Kamboja yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong pada Senin 27 Juli 2026 malam. Sebanyak 1.097 personil gabungan disiagakan di area stadion untuk mengamankan laga tersebut. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lesanto mengatakan, selain melakukan pengamanan di luar stadion, petugas juga mengamankan jalur rute supporter pada saat berangkat maupun pulang, terutama di Jalan Bogor Jakarta dan arah menuju stadion. Yang dimaksud stasiun Komuter Line Bojonggede dan Cibinong.
22: Ada beberapa titik-titik yang harus diamankan pada kesempatan pengamanan hari ini, baik jalur yang akan digunakan, kemudian lingkaran stadion, baik itu lingkaran luar, lingkaran dalam, dan bagian tiketing. Semuanya sudah kita rencanakan dengan baik, di mana seminggu lalu kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh personel, lintas sektoral, dipimpin langsung oleh Bapak Karopolda Jawa Barat, Bapak dan Satgas Kapolda Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh rekan-rekan baik dari pihak PSSI, rekan-rekan TNI, rekan-rekan dari BRIMOB, dan juga rekan-rekan dari instansi samping, yang tentunya kita ingin menyukseskan kegiatan pengamanan sepak bola Indonesia melawan Kamboja dalam rangkaian turnamen AFF ini.
4: Pada pertandingan tersebut, tim nasional Indonesia unggul telak atas Kamboja dengan catatan 17 kemenangan dan 1 kali imbang dari 18 pertemuan di semua ajang internasional. Indonesia belum pernah kalah dari tim berjuluk Angkor Warriors yang menjadi lawannya. Meski tertinggal jauh secara historis, Kamboja membaik dalam 1 dekade terakhir. Dalam 5 pertemuan terbaru, Indonesia mulai kesulitan menang dengan selisih gol besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gilang Biasa, wakili kerabat kerja yang bertugas Desitor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Novel Novian. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Semangat bener joggingnya.
1: Iya tuh kudu semangat. Biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
0: Setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
1: Bener. Kalau kata orang mah men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
0: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
1: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
0: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
0: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
0: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti legging macan dulu.
1: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

0: Bagaimana kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pendengar.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG. Gimana nih kabarnya? Sudah punya rencana untuk hari Minggu ini? Akhir pekan tentunya jadi waktu yang pas untuk berlibur, berolahraga, ataupun berkumpul bersama keluarga. Tapi sebelum memulai aktivitas, simak dulu perakhiran cuaca hari ini bersama saya Leni, prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian Barat. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, pada bulan Agustus ini diperkirakan musimnya memasuki puncak musim hujan, di mana suhu udara pada siang hari terasa cukup panas. Jadi pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa gunakan tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Saya Leni pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan.
0: Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita
1: dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan.